0: sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako, untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua untuk mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan, itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat, sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
10: Jadi warga RW12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
7: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering. Apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran, seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor, juga Solo, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu sama, patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Canggih.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar di Opini Publik edisi hari ini di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Bersama saya Astri Wulandari akan menemani Anda untuk satu topik kita mengenai daripada penanganan kabut asap dan hak masyarakat atas informasi ya. Nah, untuk itu Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 07 0811 6707 8850.

0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang ya, apa kabar Pak Ujang?
1: Ya mungkin.
0: Iya mungkin. Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Pak Ujang ya.
1: Ya.
0: Oke, baiklah.
1: Yang penting sehat. Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Duitnya sama sehat ya.
0: Macam mana lah. Iyo nian. Baiklah Pak Ujang, kita bicara mengenai kabut asap dan hak masyarakat atas informasi mengenai ini. Silakan tanggapan dan komentarnya.
1: Alhamdulillah pagi ini agak kurang asap Lolan.
0: Iya ya, dari kalau kemarin agak sedikit pekat ya.
1: Kalau kemarin wanyengi Mbak Lolan.
0: Iya, benar.
1: Tapi malam tadi, kalau hari pagi ini alhamdulillah saya tidak pakai masker ya. Kemarin ini kan masuk hidung itu tenggorokan gitu kan.
0: Iya, terasa sekali ya.
1: Iya, pagi ini alhamdulillah asap pun ada, tapi kan enggak ada bau.
0: Iya. Iya, betul-betul. Dan informasi mengenai penanganan kabut asap ini sangat diperlukan masyarakat dan keterbukaan informasinya ini, Bang Ujang ya, atas hal ini.
1: Jadi kita kan sama-sama menjaga, jadi kan sekarang kan asap, kita kan anak disediakan ada beli pakai masker gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Walaupun belum kena mandi hujan itu siap ke payung gitu kan.
0: Benar, sedia payung sebelum hujan.
1: Jadi payung. Kalau yang kata kapar lagi baru hujan ya, jangan.
0: Baik.
1: Jadi kita sebagai orang tua, ada punya anak kan, sekolah kan, beli kan masker. Berapa lah masker itu kan?
0: Iya, tapi mungkin juga ada pembagian masker di daerahnya juga bisa dimanfaatkan ya Bang ya?
1: Iya, kalau ada, kalau ada belilah dulu gitu kan.
0: Iya, betul. Nah.
1: Kalau sini enggak ada yang bagi Mbak Ulan, kalau bagi itu tukar uang Mbak Ulan.
0: Oh gitu, baik.
1: Kalau kita ngambil masker toko kan tukar uang gitu kan. Apa enggak ada yang ngasih kan, kita beli lagi gitu, tukar uang gitu kan.
0: Baik. Kalau terus ngasih, harapan dan harapannya untuk Jambi seperti apa Pak Ujang terhadap kabut asap yang terjadi saat ini?
1: Alhamdulillah, tapi saya minta kita segera pemerintah apa asap tetap dituntaskan Mbak Ulan kan. Kerjasama lagi pemerintah sama masyarakat dengan apanya diabaikan gitu kan, supaya ke depan itu jaga kesehatan semua masyarakat Provinsi Jambi kan. Jangan dapat nama buruk terus gitu kan.
0: Iya benar.
1: Ini kalau nama buruk nanti kan susah Mbak Ulan itu kan. Sama semuanya bukan pemerintah aja, sebagai rakyatnya gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi sekarang tuh sama-sama menjaga rakyat, karena punya sebagai ibunya orang tua, jaga juga pemerintah itu juga sama-sama mendukung loh Pak Ulan, kerjasama gitu kan.
0: Iya, baik.
1: Sekarang kita kan mesti kan kemarau kan bukan kena kita gitu kan. Kena Allah gitu kan.
0: Baik.
1: Dah kemarau, hujan gitu kan. Sekarang kemarin kan lepas hujan kan. Sekarang lagi gila panas pula siap kan panas. Apa pasir itu kan sama-sama menjaga lah. Alat kerja bikin kebun jangan dibakar sembarang, menjaga lah. Kita kan yang ketangkap kan yang orang kecil yang main bakar Mbak Ulan kan. Kalau orang besar tuh nggak ketangkap Mbak Ulan. Hilang timbul gitu kan.
0: Iya.
1: Yang kecil yang ketangkap akan dapat segera ditegaskan Mbak Ulan kan. Saya dengar berita Pak Prabowo itu kan. Saya selangat Mbak Ulan setuju itu kan.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih Mbak Ulan. Assalamualaikum.
0: Baik. Terima kasih kembali Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, untuk hal ini yang pasti KI Provinsi Jambi, Komisi Informasi Provinsi Jambi ini mendorong badan publik terbuka ya terhadap informasi penanganan kabut asap di Jambi. Nah, yang pasti pendengar, apa yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kabut asap ya disebutkan oleh Ketua Komisi Informasi Ahmad Taufik yang harus disampaikan katanya secara menyeluruh, mulai dari sumber kebakarannya, jumlah titik apinya berapa ya, terus kualitas udara hari ini seperti apa ya kan, penanganan dampaknya yang ditimbulkan juga bagaimana ya, hingga solusi bagi masyarakat. Anda ingin bergabung bersama di Pro 1 RRI, silakan pendengar di 0811 6707 8850. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi dan semangat pagi Bang Juli.
2: Iya, harus semangat, Mbak Ula.
0: Walaupun mungkin masih dengan kondisi yang kurang baik-baik saja. Kondisi yang,
2: ya, kurang baik-baik saja. Iya. Tetap disyukuri, dinikmati. Benar di, ya, bersyukurlah Mbak Ula.
0: Bersyukur juga masih ya pagi ini napas. Masih beri diberi napas, masih bisa apa menikmati udara pagi.
2: Di secangkir ya. Kopi, sepotong roti.
0: Benar sekali.
2: Walaupun keadaannya kurang baik ya cuacanya kan.
0: Betul.
2: Ya, kita memang hadapi. Agak berkurang ya, alhamdulillah nih, agak berkurang nih.
0: Agak berkurang di daerah Bajubang ya.
2: Ya, agak kurang ya. Enggak seperti kemarin memang.
0: Iya, kalau kemarin memang itu pekat sekali dan rasanya kalau enggak pakai masker iya, masuk ke tenggorokan ya Bang Juli ya.
2: Betul. Kadang kita menghirup napas langsung batuk gitu noh.
0: Iya.
2: Menghirup napas kan terasa gitu di hidung gitu kan, tenggorokan
0: bener,
2: juga kan.
0: Benar. Nah, ini berkaitan dengan kabut asap ini Bang Juli, untuk penanganannya dan hak masyarakat atas informasi yang sebenarnya. Iya, seperti apa tanggapannya? Ya.
2: Kalau penanganannya, sepertinya sudah cepat tanggap lah ya Mbak ya, karena tapi kan yang agak sulit terjangkau itu kan mungkin di misalnya di hutan itu kan di tengah-tengah gitu yang jauh gitu kan kurang sulit terjangkau kan, makanya pakai apa bopping ya. Ya cepat, alhamdulillah cepat penanganannya Mbak, karena cuman titik panas kan banyak Mbak, jadi kan agak susah juga kan.
0: Bener.
2: Titik panas bukan satu dua titik, sampai ratusan.
0: Datanya sampai ratusan ya Bang Juli ya.
2: Iya sampai ratusan kan, jadi penanganannya sudah bagus, cuman masih terhambat karena banyak titik panas gini kan.
0: Betul.
2: Kan kekurangan apa personil juga mungkin kan dari BPD dari provinsi, mungkin kekurangan personil juga kan.
0: Iya.
2: Mungkin kekurangan personil, kekurangan alat juga mungkin kan, bisa jadi gitu. Tapi kan secara bertahap mulai perlahan lah ya.
0: Iya.
2: Perlahan-perlahan mulai bagus gitu ya. Walaupun agak banyak titik panasnya dan keterbukaan akses ini sudah baik lah Mbak ya. Sudah masyarakat sudah tahu semua lah Mbak.
0: Benar, karena di media sosial kan sudah banyak juga ya.
2: Dari sosmed, media sosial kan pemberitahuannya sudah bagus lah kalau saya bilang kan.
0: Iya.
2: Pertama di radio juga kan, di radio diinformasikan terus. Kalau bisa kan tiap jam Mbak, update gitu kan, tiap jam untuk memberitahukan masyarakat yang mungkin ada yang dengar radio kan.
0: Baik.
2: Karena tidak semua juga yang dengar radio nih, kerja kampung kan tidak mungkin dengar radio, mungkin yang ada di kerja di mana tuh, di kebun gitu kan. Sambil monitor radio itu kan perlu tahu juga kan. Nah ini salah satunya radio Pro 1 ini kan, Pro 1, Pro 2, Pro 4 lah. Mungkin informasi aksesnya tuh tiap jam gitu Mbak ya.
0: Oke.
2: Ya, jajalan Mbak Ulan ya, mudah-mudahan ini bisa teratasi ya, cepat berlalu lah ya.
0: Iya, semoga cepat berlalu dan kita kembali menghirup udara segar ya Bang.
2: Yang bersih, yang segar. Yang penting Mbak Ulannya jangan berlalu ya.
0: Jangan, belum berlalu saya.
2: Cukup kemarau saja yang berlalu ya.
0: Iya, baik.
2: Terima kasih Mbak Ulannya, tetap jaga kesehatan Mbak Ulan.
0: Terima kasih Bang Juli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dia satu penelpon kita di opini publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Pagi juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Abdullah? Pak Abdullah di Haji Ibrahim ya.
3: Iya benar Mbak Ulan.
0: Kalau nggak pindah berarti tetap di Haji Ibrahim. Lorong Haji.
3: Ya belum lah, masih
0: tetap lah. Sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, walaupun mungkin di seputaran tenggorokan, hidung, mulut ini agak kurang bersahabat, tapi insya Allah bisa.
3: Rata-rata
0: seperti itu. Benar.
3: Mulai-mulai nggak enak, mulai tenggorokan mulai gatal-gatal, mulai tebal-tebal berdaha.
0: Iya. Tapi ini mudah-mudahan semakin pulih ya, Bang Abdullah ya, kondisi Jambi. Amin, ya cuacanya. Ya, lantas bagaimana tanggapan dan komentar Bang Abdullah nih terhadap dampak penanganan kabut asap dan hak masyarakat itu atas informasinya? Seperti apa?
3: Ya, pemerintah itu dibuatlah hujan buatan lagi lah dulu Mbak Ulan ya. Kan hujan buatan apa ya? Belum ada kabar-kabarnya nak buat hujan buatan gitu kan, untuk mengurangi asap kabut ini, debu gitu kan.
0: Iya.
3: Baik, belum baik. Ada aku tengok buatan itu ya, saya lebih mengurangi asap dan mengurangi debu-debu gitu kan, walaupun sebentar gitu dapatlah mengurangi dikit.
0: Iya
3: gitu,
0: betul
3: kan.
0: Betul.
3: Akhirnya tuh harus bisa melalui luruh lah pemberitahuan supaya anak-anak atau semuanya, semua orang kawan, untuk orang semuanya lah untuk punya penyakit.
0: Diimbau untuk memakai masker juga ya Bang Abdullah ya.
3: Diwajibkan umumnya kan gitu. Sebaiknya harus kita untuk orang-orang tuh ya kesadaran diri sendiri lah.
0: Betul.
3: Supaya jangan sampai dianya api itu dijaga dan jangan sampai main api dulu lah gitu istilahnya gitu. Ngerokok itu ya jangan terpasin juga yang kecil-kecilnya ya, rokok atau main-main apa gitu, anak-anak jaga juga apa-apa gitu kan, gak tahu.
0: Betul, di tengah musim kemarau ini kita harus berjaga-jaga dan waspada ya Bang Abdullah ya.
3: Iya gitu ya, itu ya titik-titik tanah, titik-titik api gitu kan harus ditambah lah personilnya supaya lebih sigap lagi kalau terjadi apa-apa, lebih penanggulangannya kayak kalau di Sorongan 100 lebih itu titik panasnya gitu kan.
0: Kita belum update lagi pagi ini ya untuk data daripada hal tersebut ya, nanti dari BMKG nanti akan disampaikan, terus juga dari teman-teman yang lainnya, dan nanti juga akan ada teman-teman dari BMKG dan informasi dari teman-teman pemberitaan pastinya nih Bang Abdullah.
3: Iya itu lah, harusnya kerjasamanya lah itu, gotong royong kekompakan itu lah gitu kan, saling menjaga gitu. Makanya insya Allah lah gitu kan bisa diatasi, bisa tinggalun di tanggulangi menjelang datangnya hujan dari Tuhan gitu kan, bisa berkurang gitu kan, mengenai pemerintah gitu kan. Dan masyarakat juga gitu, kerjasamanya gitu ya. Kalau masyarakatnya juga menjaganya, mungkin alhamdulillah kan tidak akan menjalar, tidak akan makin banyak gitu asapnya gitu kan. Berkurang jadinya kan, kebakaran berkurang. Jadi ya akhirnya lama-lama tiup angin kan hilang gitu kalau misalnya tidak kebakaran lagi.
0: Iya, baiklah. Baik, terima kasih Bang Abdullah.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Tuh pagi juga Mbak Ulan.
0: Apa kabar Bang Rudi?
4: Alhamdulillah tidak baik-baik aja Mbak Ulan. Kena asap, aduh. Pasar sengeti Mbak Ulan, pekat hari ini Mbak Ulan. Kayak hari kemarin Mbak Ulan, belum ada kuban.
0: Dari wilayah sengeti, di pasar sengeti.
4: Iya,
0: pagi
4: sengeti,
0: ini masih terlihat
4: masih,
0: pekat ya.
4: Kayak kemarin Mbak Ulan, masih susah juga Mbak Ulan. Yang enak itu yang kerjanya di luar ruangan Mbak Ulan. Kalau saya kan di luar ruangan itu terasa sekali Mbak Ulan.
0: Benar-benar, makanya ini harus tetap memakai masker dan ada masker cadangan ya Bang Rudi ya.
4: Iya benar Mbak Ulan, benar sekali Mbak Ulan, itu tapi, sangat dibutuhkan sekali Mbak Ulan.
0: Pertanyaannya yang terlontar pagi ini ke Bang Rudi, apakah pemerintah daerah setempat sudah ada gerakan nih, seperti misalnya salah satu membagikan masker atau apa gitu untuk penanganan cepatnya ini?
4: Iya, kalau kelihatannya kalau pembagian masker kemarin Senin sudah jalannya Mbak Ulan ya.
0: Sudah ada
4: jalan. Tidak ada perhatian Maulan dari pemerintah Maulan, alhamdulillah Maulan. Tapi kita ingin saksikan ini balita Maulan ya, apalagi bayi-bayi Maulan ini yang takutnya kalau dapat jangan keluar dulu Maulan. Karena ini kelihatannya batasnya banyak, virusnya banyak sekali Maulan ya, asap ini Maulan itu. Karena kalau balita itu daya tahan tubuhnya nggak kuat juga Maulan ya, apalagi yang kena. Nah, apalagi remaja-remaja atau yang kena asma itu kalau dapat jangan keluar dulu Maulan. Karena juga kita sudah fit juga ini kerasa sekali Mbak Ulan.
0: Iya. Di Kabupaten Muara Jambi ini apakah sudah melaksanakan surat edaran gubernur bahwa tingkat TK, PAUD, SD kelas 1-2 itu diliburkan?
4: Iya, diliburkan Maulan, nampaknya daring Maulan segalanya.
0: Oh, pembelajaran daring Maulan, ya, baik.
4: Beragam daring Maulan, alhamdulillah juga. Karena juga daya tahan tubuh kan anak ini nggak menentu Maulan.
0: Iya, betul.
4: Nah, itu yang ditakutkan. Nah, karena ini nampaknya batas ambang apanya ini sangat sangat bahaya sekali Maulan ya. Informasi itu kalau dapat itu diperbaharui terus Maulan.
0: Iya, betul. Nah, dan nah, juga apalagi, itu hak masyarakat ya untuk mendapatkan informasi ya, yang sebenarnya kita, Maulan, ya.
4: Karena batas racunnya itu di mana itu? Karena itu itu yang takutnya. Kita kalau untuk bepergian juga takut juga sekarang ini Maulan gitu.
0: Iya, betul.
4: Coba takut, tapi kalau enggak mencari juga susah juga Maulan jadinya. Takut semua nanti keluarga enggak makan juga akhirnya. Kalau dapat itu ya tetap jaga kesehatan Maulan, tetap apa juga. Ini matahari kelihatannya juga baru muncul Maulan, juga angin-angin juga banyak di sini.
0: Alhamdulillah, semoga segera pulih ya kondisi kita ya.
4: Semoga ya, karena ulan kini juga tinggal gak dapat di sini, ulah kita manusia juga Maulannya, ini akibatnya juga Maulannya.
0: Ya,
4: itulah, jangan tapi itu kalau kecil itu ya jadi sahabat Maulan, kalau jadi sudah besar itu jadi bencana bagi kita.
0: Benar sekali.
4: Ya, kita juga dapat menolak bahwa seluruh Indonesia Raya ini kebakaran Maulan ya.
0: Iya.
4: Kelihatan ini ya itulah. Ini dampaknya ini bagi masyarakat kecil ini Maulan itu. Mau mencari juga susah, pas sudah itu mau jual beli juga di pasar juga susah Maulan, juga takut mau keluar Maulan gitu.
0: Iya, betul. Pokoknya kalau enggak terlalu penting-penting amat itu lebih baik di rumah aja lah kayaknya Bang Rudi ya.
4: Lebih baik di rumah aja. Ya, apalagi punya anak belita, anak bayi Maulan atau lansia itu juga takut juga Maulan. Kalau dapat enggak di rumah aja Maulan itu.
0: Betul. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya Bang ya.
4: Benar Maulan. Kita walaupun mencegah Maulan sekarang ini ya di tempat-tempat bidan, tempat puskesmas, tempat kesehatan itu seperti itu batuk lah itu Maulan tenggorok.
0: Keluhannya kan, semuanya batuk flu ya.
4: Iya. Batuk flu itulah disarankan kalau nggak ada kepentingan di rumah aja banyak minum air putih, buah-buahan katanya Maulan.
0: Iya betul, baiklah.
4: Kalau informasi itu sangat dibutuhkan sekarang lagi Maulan, apalagi dalam di sosial media itu kan kadang dan update Maulan terkadang hoax, terkadang apa itu kita juga takut Maulan.
0: Makanya kita harus cerdas nih memilih informasi di media sosial
4: terkadang tuh di sosial media kan katanya bagus tapi kenyataan enggak bagus. Kadang tuh kenyataannya bagus, di sosial media kadang heboh juga terlalu banyak bahayanya katanya gitu.
0: Betul. Okay. Kita yang harus cerdas ya. Baik.
4: Iya, harus cerdas Maulan, cari informasinya Maulan. Tapi kalau untuk informasi secara update itu saya rasa kalau untuk di Pemda sangat dibutuhkan
0: ini
4: sekali lah Maulan.
0: Betul.
4: Ya, perlukan sekali Maulan. Oke, makasih Maulan.
0: Terima kasih kembali Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya. Nah, berkaitan dengan keterbukaan informasi, ini menjadi tanggung jawab badan publik ya, termasuk juga Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pendidikan. Dan informasi dari Dinas Kesehatan diperlukan untuk menjelaskan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Sementara Dinas Pendidikan ini dapat menyampaikan kondisi dan kebijakan terkait aktivitas belajar anak sekolah. Ya, bagaimana tanggapan Anda pagi ini di Opini Publik? Saya masih bersama Anda pendengar di 0811 6707 8850. Anda yang

0: apinya semakin meluas merambat kemana-mana. Tolong! Tolong! Kebakaran!
1: Stop membuka lahan dengan cara membakar.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2.000 ya, Dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Jadi makan ini?
4: Jadi dong.
3: Ayo dong.
4: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
3: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
4: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
3: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
4: Nanti dah.
3: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
4: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
3: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
4: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
3: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
5: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: banget. Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Terima kasih pendengaran masih bersama kami di pagi hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan sepertinya sedikit mendung ya, tapi gak apa-apa. Kita akan jalani hari ini dengan hati yang cerah hatinya. Nah, mendengar kami akan menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Satu informasi yang bacakan untuk Anda, Kejari Sungai Penuh perintahkan jajaran tercepat tuntaskan, percepat tuntaskan temuan dan tunggakan. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh memperkuat koordinasi internal untuk memastikan setiap pekerjaan dan tindak lanjut hasil pengawasan berjalan sesuai ketentuan. Langkah tersebut dibahas dalam rapat internal staf yang digelar di kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada Senin 24 Agustus 2026. Rapat dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Robi Haryanto SH/MH dan dihadiri para Kepala Seksi Kasubag Bin Kaur atau Kasubsi seluruh pegawai serta PPNPN. Sejumlah agenda penting menjadi pembahasan dalam rapat tersebut, terutama tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, supervisi Direktur C, Jampidum, serta persiapan penyambut hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam arahannya, Robi Haryanto menekankan pentingnya mempercepat penyelesaian setiap temuan, rekomendasi, maupun pekerjaan yang masih menjadi tunggakan. Pegawai juga diminta berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Setiap informasi maupun aktivitas yang disampaikan melalui media sosial harus tetap memperhatikan etika, ketentuan kedinasan, dan citra institusi. Menjelang hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia, seluruh bidang juga diarahkan mempersiapkan berbagai rangkaian kegiatan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Kompas jadi panggung talenta madrasah MTsN 1 Kerinci terekan prestasi terbaik. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kerinci memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kompetisi olahraga dan prestasi seni atau Kompas yang digelar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci. Kegiatan tersebut resmi dibuka di lapangan Daka Sebukar dan diikuti peserta dari berbagai madrasah di Kabupaten Kerinci. Pembukaan berlangsung meriah dengan antusiasme para peserta yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam berbagai cabang olahraga dan seni. Kompas menjadi wadah bagi siswa madrasah untuk mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas. Selain menjadi ajang kompetensi, kegiatan ini juga membuka ruang bagi para siswa untuk mempererat silaturahmi serta membangun semangat kebersamaan antar madrasah. MTsN 1 Kerinci menyambut positif pelaksanaan Kompas dengan memberikan motivasi kepada siswa yang mewakili madrasah. Dukungan tersebut menjadi bagian dari komitmen madrasah dalam mendorong peserta didik agar berani mengembangkan kemampuan, menjunjung tinggi sportivitas, dan mengejar prestasi. Bagi MTsN 1 Kerinci, kemenangan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Keberanian tampil, pengalaman bertanding, kemampuan bekerja sama, serta kemauan untuk terus belajar dan menjadi lebih baik juga merupakan bagian penting dari sebuah prestasi. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
0: Terserah deh.
2: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja, di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
3: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
4: Nih, minum dulu.
3: Ah, segar.
4: Loh, sembarangan ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
3: Astaga, tangan suka refleks nih, gak sadar gue.
4: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
5: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
3: Dasar cupu, jelek, bau, ih. Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
4: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying. Where did we come from?

Kemerdekaan adalah keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahnya diatur oleh bangsanya sendiri, secara bebas tanpa adanya intervensi, tekanan, atau penjajahan dari pihak asing. Bagi Indonesia, kemerdekaan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai puncak perjuangan dan kedaulatan penuh menandai wilayah Nusantara.

Tahukah Anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Buku adalah jendela dunia. Mau pintar, bacalah buku.
3: Iya, buku. Mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

3 minggu hadapi karhutlah Kemenhut perkuat Manggala Agni. Hampir 3 minggu personel Manggala Agni daerah operasi Pontianak menjadi operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Di tengah operasi yang masih berlangsung, Kementerian Kehutanan memperkuat perlindungan kesehatan personel melalui pemeriksaan medis, pemberian multivitamin dan nutrisi tambahan, serta dukungan oksigen portable di markas Daops Pontianak, Kecamatan Rasau Jaya. Sebanyak 65 personel Manggala Agni Daops Pontianak saat ini diperkuat 15 personel bantuan kendali operasi dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi serta bekerjasama TNI, Polri, BNPB, Masyarakat Peduli Api, dan unsur lainnya dalam pengendalian karhutla. Operasi yang berlangsung dalam waktu panjang membawa beban fisik yang tidak ringan. Personil berhadapan dengan panas, paparan asap, kelelahan, dan kondisi lapangan selama menjalankan pemadaman, pendinginan, serta patroli. Karena itu, keberlanjutan operasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah personil dan kesiapan peralatan, tetapi juga kondisi kesehatan orang-orang yang menjalankannya. Tim medis dari Klinik Pratama Manggala Wana Bakti Kementerian Kehutanan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap personel yang meliputi tekanan darah, kondisi pernapasan, serta konsultasi medis. Kegiatan tersebut dilaksanakan tim Kementerian Kehutanan yang diwakili Direktur Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan Suharyono bersama PLT, Kepala BPHL Wilayah 10 selaku Koordinator Wilayah UPT Kementerian Kehutanan di Kalimantan Barat, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, serta tim medis Klinik Pratama Manggala Wana Bakti. Direktur Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan Suharyono mengatakan perhatian terhadap kondisi personel menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan operasi pengendalian karhutla terlebih lagi setelah pasukan bekerja dalam waktu panjang. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah.

0: Ada janji mau nonton sama si Baby. Ah, mumpung nggak ada bos, cabut dulu lah.
1: Eits, itu namanya korupsi.
2: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
3: Boy pada suatu malam minggu.
4: Sebutkan keperluan Anda.
5: Saya mau apel sama anak Om.
4: Masukkan password.
5: Selamanya aku mencintaimu.
4: Masuk.
3: Malam minggu berikutnya.
4: Sebutkan keperluan Anda.
5: Saya mau apel sama anak Om.
4: Masukkan password.
5: Selamanya aku mencintaimu.
6: Aduh.
7: Passwordnya udah diganti.
6: Aduh. Passwordnya apa?
7: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
8: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
3: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
3: Yalah, bebas.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuman peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: tuh.
1: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
2: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
1: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
2: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
1: Hah?
3: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
2: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
1: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama RRI Sungai Penuh.
2: Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Jangan ragu untuk menanam pohon. Pohon masih menjadi penopang yang sangat baik bagi bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Begitu banyak manfaat pohon yang bisa kita peroleh. Menanam pohon bisa mencegah kita dari dampak bencana alam yang lebih besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci di Rabu 26 Agustus 2026. Masih bersama Alan di sini yang akan menemani Anda di hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Dan nanti tepat pada pukul 11 kita akan mengikuti warta berita olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan untuk semua pendengar yang masih bersama kami, terima kasih Anda masih setia bersama kami untuk mendengarkan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar, tepat pukul 9.58, saya Talan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi tetap bersama kami karena setelah ini akan temani oleh rekan kami L hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti tetap bersama kami di 96.7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kering.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Selamat pagi buat kamu, jelang siang ya. Buat kamu yang udah hadir selalu menemani pagi ini bareng aku. Apa kabarnya? Semoga pagi ini selalu sehat ya, semangat dan moodnya juga dalam kondisi yang baik. Untuk beberapa jam ke depan kita bakal ngobrol santai dengerin lagu-lagu pilihan dan pastinya ada informasi-informasi menarik yang bakal nemenin aktivitas kamu. Jadi gak perlu kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Sungai Penuh 96,7 FM. Aku, El, bakal nemenin kamu hingga pukul 3 sore nanti. Nah, biar paginya gak cuma ditemani suara aku, kita langsung buka dengan... Tadi udah ada G-Rox ya. Kita lanjutin aja.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Semasa ibuku masih ada, Ramadan jauh berbeda. Kegembiraan hati ibuku menular ke seisi rumah. Ia akan menanyaiku, "Kamu sudah dapat jadwal imsak dan berbuka?" Aku biasanya menjawab pendek, "Belum, Mak. Nanti ku beri kalau sudah ada." Esoknya dan esoknya lagi, dia akan terus bertanya. Hingga selembar jadwal puasa, ku berikan padanya. Matanya berbinar, senyumnya indah bak bintang kejora. Diambilnya jadwal itu, diberi selotip di keempat sisinya, dan ditempelkan hati-hati di kaca lemari. Semasa ibuku masih ada, Ramadan menjadi lebih istimewa. Tahun kemarinnya lagi, dan tahun ini di kaca lemarinya masih ada jadwal lama berbuka dan imsak. Tapi ia sudah tiada.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini. Hih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

0: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

FM RRI Sungai Penuh Kerinci. Masih bersama kami di siang hari ini ya, udah siang pukul 11. Ini aku akan kasih informasi sedikit tentang AI. Sobat Pro 1, pernah enggak sih membayangkan kalau sebuah film itu bisa dibuat dengan bantuan AI? Ternyata sekarang bukan sekedar eksperimen lagi. Film-film yang menggunakan AI mulai masuk festival, mendapatkan penghargaan. Bahkan ada yang berhasil menarik ratusan ribu sampai jutaan penonton. Salah satunya ada film Legend, terus ada juga film Monster Town yang sudah menembus sekitar 1 juta views. Angka ini menunjukkan bahwa penonton ternyata cukup tertarik dengan karya sinema yang dibuat menggunakan teknologi AI. Kemudian di ajang AI Film Festival 2025, salah satu film yang menarik perhatian adalah Rufus the Compton Cowboy. Film berdurasi 48 menit ini dibuat dengan AI dan berhasil meraih penghargaan Best Picture sekaligus Audience Choice sebagai film paling mengejutkan. Sementara film Railbone memenangkan Audience Choice untuk film terbaik The Best Use of AI. Tapi ada satu hal yang menarik yang bisa kita lihat dari fenomena ini. Penonton ternyata gak cuma mencari visual yang keren, tetapi tetap ya cerita yang menjadi kunci kalau film itu mau ditonton sama orang. Film AI yang berhasil menarik perhatian biasanya bukan hanya memamerkan kemampuan teknologi, tetapi punya cerita, emosi, atau pesan yang kuat. Teknologi boleh semakin canggih, tapi pada akhirnya yang membuat kita bertahan menonton sebuah film tetap satu, yaitu cerita yang berhasil menyentuh kita.

0: Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.
1: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

0: jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan git, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap. Kepala.
2: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak.

itu dia ya, lagu dari Gempi dengan judul Ajaib. Nah, kalau ngomongin lagu anak-anak rasanya jadi ikut nostalgia ya. Di tengah banyaknya lagu yang sekarang lebih sering kita dengarnya, lagu anak-anak tetap punya tempat sendiri, karena dari lagu anak-anak bisa belajar banyak hal, mulai dari mengenal kata, angka, warna, sampai belajar tentang persahabatan dan rasa percaya diri. Dan tentunya kita juga perlu terus mendukung hadirnya lagu-lagu anak-anak Indonesia yang positif, ceria, dan sesuai dengan dunia mereka. Karena anak-anak juga berhak punya musik sendiri, bukan cuma ikut menikmati lagu orang dewasa, ya kan? Sama-sama kita berharap semoga semakin banyak musisi Indonesia yang mau menciptakan karya-karya keren untuk anak-anak. Nah, buat Pro 1, sobat Pro 1 yang punya anak kecil di rumah, jangan lupa ajak mereka nyanyi juga ya, karena masa kecil itu cuma sekali, dan salah satu kenangan paling indahnya bisa datang dari sebuah lagu. Tetap di 96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Lucu sekali bayinya, Bu. Montok, gemuk. Buat yang melihatnya jadi gemes aja, Bu.
1: Kayaknya sudah kepengen punya bayi juga ya.
0: Ah, Ibu Rina ini mau punya bayi gimana? Nikah aja belum. Tapi nanya-nanya boleh kan, Bu?
1: Mau nanya apa? Nanyain tetangga Ibu, si Iwan itu ya.
0: Ah, Ibu ini dari tadi godain aja. Ini serius loh, Bu. Saya cuma mau tanya bayi Ibu ini. Bayi Ibu ini montok, gemuk, sehat. Rahasianya apa, Bu? Jadi kalau saya sudah menikah nanti dan punya anak, kan bisa anak saya nanti seperti anak Ibu ini.
1: Oh, kalau itu tidak pakai rahasia-rahasiaan. Saya cuma memberikan bayi saya ini ASI eksklusif sampai usianya 6 bulan. Tidak diberi makanan atau minuman tambahan apapun sampai batas usia tersebut.
0: Oh, jadi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi ya, Bu?
1: Tepat sekali. Makanya kalau kamu menikah nanti dan punya momongan, berikan juga ASI eksklusif karena memiliki kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk pertumbuhan, perkembangan fisik dan kecerdasan bayi. Selain itu juga mengandung zat kekebalan untuk mencegah bayi dari berbagai penyakit seperti diare, batuk pilek, radang tenggorokan, alergi dan gangguan pernafasan.
0: Oh, gitu ya, Bu. Lalu apalagi keunggulan lainnya, Bu?
1: Aman dan terjamin kebersihannya. Tidak akan pernah basi, mempunyai suhu yang tepat, dapat diberikan kapan saja.
2: Ya, berikanlah ASI eksklusif kepada buah hati Anda sejak bayi dilahirkan sampai usia 6 bulan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kecerdasannya. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif. Mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan yang akan melaporkan situasi tawuran yang terjadi di Simpang Kaget.
1: Baik pendengar, telah terjadi tawuran antar pelajar dan saya mencoba menanyakan salah seorang warga yang menyaksikan tawuran ini. Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya tawuran ini?
2: Tawuran ini, Pak, sudah membudaya di kalangan pelajar kita. Tapi tidak semua pelajar di daerah ini, tergantung dari sekolah masing-masing yang menerapkan pendidikan moral sebagai pengabdian yang sangat luhur. Corak dan kualitas bangsa kita, Pak, di masa depan sangat ditentukan oleh isi dan arah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang.
1: Demikian, saudara, telah kami laporkan dari lokasi tawuran yang terjadi dan kami kembali ke studio.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
5: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
5: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
4: Hah?
5: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
6: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Tahukah anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Yang di rumah mana suaranya?
1: Ku bertamu ke rumah barumu.
0: Boleh suaranya? Yup.
1: Tak ada

0: Waktunya Kentongan.
1: Jangan ragu untuk menanam pohon. Pohon masih menjadi penopang yang sangat baik bagi bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Begitu banyak manfaat pohon yang bisa kita peroleh. Menanam pohon bisa mencegah kita dari dampak bencana alam yang lebih besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
3: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
2: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
3: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
2: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
3: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
2: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
3: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
4: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Syah mengatakan pihaknya menerapkan PJJ secara total bagi siswa kelas 1 hingga kelas 6 mengikuti instruksi terbaru pemerintah Kota Jambi. Guru juga menggunakan sejumlah metode termasuk Google Map dan pemberian lembar kerja yang dapat dikerjakan siswa dengan pendampingan orang tua. Harun Syah menegaskan PJJ bukan berarti siswa belajar sendiri tanpa pendampingan guru. Proses pembelajaran tetap dilakukan secara terstruktur, mulai dari pembukaan, penyampaian materi, kegiatan inti, penutupan, hingga evaluasi.
1: Sesuai dengan arahan terakhir itu, ya, di mana anak-anak disuruh belajar PJJ. Jadi secara daring, dari kelas 1 sampai

0: sampai kelas 6. Memang di edaran pertama itu kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3, 4, 5, 6 itu tatap muka atau luring. Nah, karena mungkin melihat cuaca yang semakin buruk, kemudian jumlah ISPU-nya juga makin naik, akhirnya diinstruksikan lagi kami melaksanakan PJJ secara total dari sampai kelas 6.
1: Kebijakan serupa juga terapkan di tingkat SMP. Kepala SMP Negeri 7 Kota Jambi, Erda Lena, mengatakan para siswa tetap menjalani pembelajaran dari rumah. Dan para guru tidak hanya memberikan tugas kepada siswa, tetapi juga menyampaikan materi secara langsung melalui Zoom. Pembelajaran berlangsung mengikuti jadwal mata pembelajaran hingga sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat.
2: Bukan berarti libur nih, belajar daring, belajar di rumah, kita tetap sekolah, tidak ada instruksi libur, tetapi belajar di rumah. Dan kita memantau dari sekolah. Jadi mohon juga kepada orang tua untuk memantau anak-anaknya supaya tidak ada kegiatan di luar rumah. Karena pembelajaran kan terus nih, setelah ini mapel ini lanjut mapel lain. Jadi gurunya juga memantau terus.
1: Sesuai surat edaran Wali Kota, kegiatan pembelajaran jarak jauh berlangsung pada 26 hingga 28 Agustus 2026. Kabut asap mulai melimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi akibat meningkatnya kebakaran hutan dan lahan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Jambi, Jaya Martua Sinaga, menyebut kejadian karhutlah telah terdeteksi sejak 5 Agustus 2026 dan terjadi di sejumlah wilayah seperti Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, dan Saralagun. Dan menurut Jaya, asap tersebut kemudian dibawa angin yang umumnya bertiup dari arah tenggara dan selatan sehingga masuk wilayah Provinsi Jambi.
3: Kejadian kebakaran hutan dan lahan ini terdapat itu di Muaro Jambi, Batanghari, kemudian di Tebo, di Sarolangun. Hampir semua yang berdekatan dengan Kota Jambi itu ada kejadian kebakaran hutan dan lahan. Juga ada juga di provinsi tetangga ya, di Sumatera Selatan, tepatnya di perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan itu di daerah Bayu Rincir. Nah itu kan kita memantau ya lewat satelit, kemudian ada hanya kabut asap dan terbawa oleh angin yang bertiup dari arah timur dan tenggara.
1: BMKG terus memantau pergerakan dan sebaran kabut asap melalui radar cuaca dan satelit, sekaligus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Masyarakat Kota Jambi diharapkan tidak melakukan aktivitas pembakaran, baik pembakaran sampah maupun lahan di tengah kondisi kabut asap yang menyebabkan kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Kasih Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kuran Pinang Merah Edi Irwansyah mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran secara terbuka. Masyarakat juga diminta menghindari aktivitas yang dapat memperparah pencemaran udara serta ikut menjaga lingkungan agar kualitas udara tidak semakin menurun.
4: Ada himbauan dari pemerintah Kota Jambi, maka kepada bapak-bapak ibu-ibu untuk tidak melakukan pembakaran sampah, karena hal ini akan memicu kebakaran karena kondisi yang sangat kering sehingga sangat rentan akan kebakaran. Jadi sekali lagi diimbau kepada bapak dan ibu untuk berhati-hati dan tidak melakukan pembakaran.
1: Selain menghindari pembakaran, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama kabut asap berlangsung. Warga dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat berada di luar rumah, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Intensitas kabut asap yang sempat menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan sekitarnya perlahan mulai berkurang setelah hujan dengan curah sedang hingga lebat mengguyur sebagian besar kawasan selama 2 hari berturut-turut. Kepala BMKG Depati Parbu Kerinci, Kurnia Ningsi, mengungkapkan ketersediaan jarak pandang di jalan raya dan area penerbangan sekitar Bandara Depati Parbu terpantau membaik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dinas Kesehatan tetap menghimbau warga untuk tidak melonggarkan kewaspadaan dan apabila cuaca kembali terik dan angin bertiup kencang, potensi munculnya kabut asap susulan masih dapat terjadi. Namun demikian, masyarakat diharapkan tetap menyediakan masker saat bepergian dan konsisten tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan.
6: Oh, artinya hujan 2 hari ini berpengaruh terhadap jarak pandang juga ya, Bu?
7: Iya, betul. Karena kan jarak pandangnya udah 3.000 meter, kalau kemarin kurang dari 3.000 meter kalau saya pantau. Jadi jika ada hujan turun, maka dia akan membersihkan kondisi lingkungan sekitar. Biasanya kalau sudah hujan itu kondisi cuacanya lebih clear.
1: Diketahui beberapa hari terakhir Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh satu pesan terakhir dilanda kabut asap dengan kategori sedang sehingga mengganggu sirkulasi udara di dua wilayah tersebut. Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh menyiapkan dua mobil tangki untuk mengantisipasi gangguan distribusi air bersih kepada pelanggan. Langkah ini menjadi upaya Perumda Tirta Kayangan menjaga pelayanan kepada masyarakat, terutama ketika gangguan membuat pasokan air ke rumah pelanggan terhenti. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alfarizi, mengatakan masyarakat dapat segera menghubungi pihak Perumda jika mengalami gangguan distribusi air bersih. Edi juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai biaya layanan tersebut. Perumda Tirta Kayangan memberikan bantuan air bersih melalui mobil tangki secara gratis kepada pelanggan yang terdampak gangguan distribusi.
8: Nanti ada nomor yang harus bisa dihubungi seandainya memang tidak, misalnya jadwal telah ditentukan, nah, sementara masyarakat tidak dapat air sesuai dengan jadwal tersebut, bisa melalui mobil tangki, Pak. Itu ada nomor yang kita berikan, bisa dihubungi.
1: Di samping itu, pihak Perumda berharap keberadaan dua mobil tangki tersebut dapat mempercepat penanganan gangguan sekaligus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih menjadi salah satu kejahatan yang paling dominan di wilayah hukum Polres Kerinci. Wakapolres Kerinci, Kompol Gumuntar Aritonang mengatakan, sekitar 90% penghuni ruang tahanan Polres Kerinci saat ini merupakan tersangka kasus narkotika. Kompol Gumuntar menjelaskan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika umumnya diawali sebagai pengguna. Namun ketika kebutuhan untuk menggunakan narkotika meningkat dan tidak mampu dipenuhi, sebagian pengguna kemudian memilih menjadi pengedar untuk mendapatkan narkotika sekaligus memenuhi kebutuhannya.
9: Secara nasional dan secara khusus di Polres Kerinci itu kita lihat trennya terus naik adalah masalah narkotika, masalah narkoba ya.
1: Yeah.
9: Pada umumnya masyarakat taunya narkoba narkotika.
1: Polres Kerinci berharap peran aktif masyarakat dapat membantu memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta mencegah generasi usia produktif terjerumus dalam tindak pidana narkotika.
5: Berita olahraga.
1: Persatuan Olahraga Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kota Jambi menggelar Musdalub guna menentukan Ketua Umum hingga 2029. Dari hasil pertemuan dengan sejumlah klub basket yang ada di Kota Jambi, sepakat mendukung Suryadi SH untuk menduduki kursi Ketua Umum menggantikan Rianda Partawijaya yang mengundurkan diri karena kesibukannya di luar organisasi. Selain pelantikan, nantinya akan dilangsungkan pula rapat kerja Perbasi Kota Jambi guna membahas program di 2026 ini. Dikarenakan agenda cabur yang menuntut agar semua atlet selalu dimonitor dan dipersiapkan untuk event yang lebih tinggi, baik lokal maupun nasional. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kualitas udara di Jambi memburuk, Kota Jambi masuk kategori tidak sehat, sedangkan Muaro Jambi sudah berada pada level berbahaya. Kabut asap jenjang pendidikan SD dan SMP hingga SMA di Kota Jambi diterapkan pembelajaran jarak jauh. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda di nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunan undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim. Dan sebagian dari tanah

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Betul kok kono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

Kita dengan 96,7 FM Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh. Kita di Pro Dangdut ya pada sore hari ini. Halo Dangdut ya. Perkenalkan, ada penyiar baru ini. Udah lama gak calling sih, orang lama tapi baru calling-calling lagi. Yang mau bergabung bersama kami tentunya di 0811-7870-9670. Atau bisa melalui WhatsApp juga, tentunya bisa bergabung bersama kita di Halo Dangdut pada siang hari ini.

0: Dan pendengar, kami tunggu Anda bergabung bersama kami. Bersama saya pada siang hari ini ada Desi ya. Ada Uni Desi di siang hari ini di 96,7 FM Radio Republik Indonesia. Sungai Penuh tentunya. Kita coba sapa-sapa penelpon kita kali ini, ada siapa dan di mana. Halo, assalamualaikum.
1: Dangdutan yuk.
0: Dangdutan yuk. Ayo-ayo, dengan siapa di mana?
1: Mbak Desi.
0: Iya, apa? Ini siapa?
1: Dengan Atu.
0: Dengan Atu.
1: Atu ya.
0: Atu, apa kabarnya Atu?
1: Nah, hampir ketiduran Atu.
0: Tiduran? Itu karena siapa?
1: Ya,
0: karena
1: bukan Mbak Desi, langsung bangun lah.
0: Oh,
1: apa ya, tuh? Boleh request lagu sih.
0: Boleh dong, mau request lagu apa?
1: Apa ya?
0: Aku
1: tunggu kau di pintu surga.
0: Iya Allah, itu lagunya siapa? Aku tidak tahu itu lagu siapa.
1: Oh, Pak, bukan salah siapa ya?
0: Siapa? Siapa yang bawa? Aku tunggu di pintu surga. Aku tunggu. Siapa yang bawain lagunya?
1: Itu yang lupa aku.
0: Itu lagu lama ya?
1: Enggak juga lama.
0: Ovi Fristi ada di, aku tunggu di Vitus, tunggu di Jakarta, good morning, lagi dicari ya. Ovi Fristi bukannya lagu pop rock gitu ya? Bukan lagu dangdut?
1: Ya, dangdut biasa itu.
0: Bukan itu, yang adanya Ovi Fristinya, enggak ada yang dangdut-dangdutan.
1: Kalau
0: ya.
1: Anda tukar aja.
0: Apa judulnya, apa itu?
1: Dari Imam S. Arifin aja.
0: Apa judulnya?
1: Tanpa kamu.
0: Tanpa kamu, kenapa tanpa kamu?
1: Iya, kalau tidak ada dia, ada hiduplah bagi ya.
0: Asik. Aduh, sedih nih ceritanya, lagi galau lah tuh. Galau, jangan galau-galau tuh. Jangan galau lah dong tuh.
1: Iya, boleh lah, salam-salam dikit lah.
0: Boleh, lanjut.
1: Kita salami dari Putra Pelompe sana, Mbah Bitoyo juga, Walio, Pak Cuo.
0: Iya.
1: Bergabung yuk sama
0: gabung.
1: Mbak Isi Harmila pada ini hari.
0: Udah lama gak dengerin aku kan?
1: Dan juga itu Putra Gunung Kunyit. Nah ini. Dan banyak lagi rekan-rekan.
0: Dan rekan-rekan yang lainnya. Iya.
1: Ya, pokoknya disalami semua lah.
0: Iya. Oke.
1: Ada satu, ada semuanya. Terimalah salam sangat dari Datuk pada ini siang. Yang jelang sore ya.
0: Jelang sore. Oke, Atuk. Terima kasih sudah bergabung. Ya, ya. Ajak yang lainnya. Iya, ajak yang lain gabung ya, Atuk ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Janganlah ragu, ku tetap kasih padamu.
0: Kita tunggu tentunya penelpon yang lain bergabung bersama. Halo dangdut, dangdut adalah kita. Oke, ada aku tentunya di siang hari ini ada Desi yang cantik ini. Oh, halo, assalamualaikum. Ada di ujung telepon ada siapa di mana?
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, kalau bisa agak jauh dari radionya, dengerin lewat telepon aja ya.
3: Oke.
0: Ini dengan siapa ini? Di mana kak ini?
3: Ini dengan Mbak Gio mbak.
0: Mas Gio di mana?
3: Di kawasan.
0: Kawasan?
3: Hiang.
0: Kawasan?
3: Hiang.
0: Hiang. Oh, dari hilir Hiang. Iya. Apa kabarnya orang Hiang? Apakah kabut asap melanda wilayah Hiang pada siang hari ini?
3: Begitulah kira-kira.
0: Begitulah kira-kira. Kabut asap. Iya.
3: Kerinci.
0: Kerinci juga. Wah, bahaya ya ya. Jangan lupa pakai masker.
3: Iya.
0: Kasihan nanti kena ispa atau sebagainya gitu. Kalau nanti sakit siapa dong yang nelpon ke RRI kan mau request-request kan?
3: Iya. Betul.
0: Sekali. Mau request lagu apa ini di siang hari ini?
3: Coba carikan lagu Islam Alam dan apa?
0: Islam
3: Alam.
0: Islam Alam itu lagunya, Islam Alam itu lagunya siapa?
3: Elvi Sukaisi kalau tidak salah.
0: Elvi Sukaisi. Coba refnya gimana? Atau ada yang hafal liriknya atau gimana gitu? Biar aku ingat nih lagu. Oh ini gitu lagunya.
3: Oh itu ya liriknya ya?
0: Gimana liriknya?
3: kurang lebihnya jangan ku sebut lagi. Napaku. Nah, itulah.
0: Ya Allah, gira-gira. Sedih itu lagu ya. Itu sedih, iya. Berarti sedih itu. Oke, oke. Lagunya spesial buat siapa?
3: Ah, spesial buat yang nyiar di siang hari ini.
0: Makasih banget.
3: dan buatnya?
0: Buatnya?
3: Datuk Sako tadi,
0: iya.
3: Yang sedang naik tadi.
0: Oke.
3: Okay. Salamnya seluruhnya sudah nitip kepada tadi, kepada Datuk Sako.
0: Oke, siap. Terima kasih.
3: Lebih dan kurangnya.
0: Mohon maaf.
3: Terima kasih, Pak.
0: Iya, sama-sama.
3: Atas waktunya.
0: Oke. Oke. Terima kasih sudah menelpon. Luar biasa. Guys, ya, aduh, nafas saya jadi gimana gitu. Siang hari ini penyiar lama memang kalau siaran lebih semangat ya, karena kangen nih sama calling-calling atau nyapa-nyapa para pendengar kita yang mau request, apalagi di Halo Dangdut ya. Ini siaran yang cukup menjadi favorit kita semua. Oke, dan juga untuk para pendengar semuanya, kita puterin lagu ya. Mohon maaf sekali, tapi saya nyapa-nyapanya sampai di sini. Padahal pengen banget nih nyapain lama-lama, cuman karena lagi ada kegiatan yang lain ya. Sampai jumpa dengan penyiar kami yang lainnya tentunya nanti, kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Lain kali aku janji aku bakal siaran Pro Dangdut atau yang lainnya juga ya, akan nyapa-nyapa para pendengar yang kangen sama kita tentunya. Terima kasih semuanya.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Itu dia lagu Selingkuh dari Pia Palen. Nah, kita udah masuk pro dangdut nih ya. Buat yang mau gabung silakan di 08 11 787 09 70, atau bisa juga WA di 08 11 787 09 70. Ditunggu nih ya, soalnya kita cuma sampai jam berapa ya, 2.30 atau jam 3 nih paling lama nih. Tadi udah bunyi tapi mati. Nah, teleponnya udah ada nih. Yuk, telepon lagi. Ditunggu nih. Oke, sebelumnya sambil nunggu yang nelpon atau WA, kita ke lagu yang satu ini dulu ya. Eri Susan dengan judul Taktik.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

0: di udara, tetap di udara.
1: Seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: tips mengatasi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari bila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di bawah jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
2: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah
3: dunia. Lagi baca apa tuh?
4: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
3: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
4: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
3: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
4: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
3: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
4: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026. Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
3: Itu pentingnya apaan sih?
6: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
3: Wah, bagus dong.
6: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
3: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
6: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
3: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
6: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
7: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya, saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
8: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
7: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
10: Dari Sungai Penuh. Halo, selamat siang.
11: Selamat siang. Apa kabar nih?
10: Alhamdulillah baik. Ini darinya Pak Tuo.
11: Dari Amelia Yusuf.
10: Oh, beda ya. Suaranya agak mirip ya.
11: Ini dengan Mbak Lolan ya?
10: Bukan, masa Mbak Lolan kayak gini suaranya? Ini dengan L. Penyiar oh, baru, iya.
11: Oh, biasanya Mbak Ella. Mbak Lolan ya. Oh ini Mbak Lili Mbak Eli
10: L.
11: ya
10: L
11: itu ya lagu dangdut ya.
10: Iya. Tapi ini sampai jam 3 ya.
11: Iya lagunya apa ya lagunya dari Imam Asyrifin boleh ya.
10: Siapa?
11: Lagu lama Imam Asyrifin.
10: Oke boleh.
11: Yang tersayang dari Imam Asyrifin dengan Nana Martiana.
10: Oke siap.
11: Salam-salamnya pertama sekali untuk nama Eli. Eli ya, Eli atau Elita?
10: L E L L
11: R Elita ya, Elita Elpia ya.
10: Namanya Elpia tapi sering dipanggil L.
11: Ya, yeah, ya. Yeah.
10: Iya.
11: Erika Sumser kan.
10: Mm-mm.
11: Salamnya pertama sekali untuk Mbak Erika ya.
10: Okay.
11: Selamat yang selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Tuo, ada Ika Rizyanti untuk Nabi Bumar, untuk semualah tempat terkecuali selamat yang selamat beraktivitas.
10: Okay.
11: Boleh tak?
10: Oke siap.
11: Atau pantunnya?
10: Wah, ada pantunnya nih.
11: Iya. Yeah.
10: Okay, apa tuh?
11: Membawa sabut pakai kereta.
10: Cakep.
11: Orang berjalan memakai masker.
10: Cakep.
11: Sabut asap pedi lamata. Sopan masanya bisa berakhir.
10: Oh, mantap sekali. Bagus banget pantunnya nih. Pantunnya buat siapa nih?
11: Pisang ya. Berangan masaknya merah.
10: Oh ada lagi, cakep.
11: Ada peti di dalam perahu.
10: Cakep.
11: Luka di tangan nampak berdarah. Luka di hati siapa yang tahu?
10: Waduh.
11: Salamnya untuk semua lah tanpa okay. terkecuali untuknya Mbak Ernita ya, selamat siang selamat berdua, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sambil mencari lagunya, kita masih tunggu telepon dari yang lain dan WhatsApp ya. Oh ini udah ada nih WhatsApp dari Mak Ite. Mana di situ ada pula El minta lagu berkelana. Oke siap Mak Ite minta lagu berkelana. Siap. Buat yang mau chat kayak Mak Ite boleh di 08 11 787 096 70. Sama ya nomor teleponnya dan nomor WA-nya Mak Ite. Oke, salam kembali Mak Ite, ditunggu lagunya.

ke lagu yang satu ini dulu.

Nah Sobat Pro 1, gak kerasa ya kebersamaan kita di Pro Dangdut udah sampai di penghujung waktu nih, 10 menit lagi. Tadi kita udah sama-sama nikmatin berkelana dari Lady Rose, requestannya Maite ya, sama lagu yang tersayang dari Imam Arifin. Terima kasih buat semua yang udah request lagu, kirim salam dan tentunya tetap setia mendengarkan Pro 1. Dan karena sudah waktu udah menunjukkan pukul 15, hampir 15.00 ya. Else kalian mau pamit juga nih, nanti bakal disambung sama Kak Citra.

Pro 1 setelah ini berjalan lancar ya. Yang semangat kerjanya. Buat yang di rumah tetap santai, dan yang lagi di perjalanan hati-hati sampai di tujuan. L undur diri, tapi jangan khawatir, Pro 1 RRI Sungai Penuh 96,7 FM tetap menemani kamu dengan informasi dan musik-musik pilihan hingga jam 12 malam nanti. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya El mohon pamit, salam sehat selalu dan tetap jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Sungai Penuh, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Sulepno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi 26 Agustus 2026 hadir menemani Anda pendengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya, dengan berbagai macam program acara menarik untuk Anda. Kami hadirkan di kebersamaan di edisi hari ini ya, untuk program acara kita seperti biasa ya, nanti akan ada Warta Belajar Sumba pada pukul 16 nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama Air Sungai Penuh, hadir menyapa Anda untuk bersama hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Pro 1, kanal informasi dan

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

96,7 MHz untuk kebersamaan di edisi hari ini pendengar. Kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Belajar Sumba ya, atau Berita Konwil pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, masih hadir menemani Anda untuk kebersamaan di edisi sore ini.

nomor 26. Bersama saya Dian Oktavia, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Jambi, Mirza Isa mengatakan Perwada menjadi ajang penting untuk menjaring sekaligus mempersiapkan atlet-atlet wartawan yang nantinya berpeluang memperkuat kontingen Jambi pada Perwanas 2027. Menurutnya, untuk Perwada kali ini baru 3 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu domino, tenis meja, dan catur. Ketiga cabang tersebut dipilih dengan mengacu pada cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Perwanas 2027 mendatang.
1: Menjelang Perwanas 2027, PWI Jambi melalui SIWO itu mempersiapkan Perwanas terlebih dahulu dilalui dengan kegiatan Perwada Pekan Olahraga Wartawan Daerah. Perwada daerah cabang olahraganya disepakati baru 3 cabang olahraga. 3 cabang olahraga ini mengacu kepada cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di Perwanas tahun depan 2027 bulan April nanti.
0: Pelaksanaan pertandingan domino telah berlangsung setelah acara pembukaan Perwada kemarin. Selanjutnya pertandingan akan dilanjutkan dengan cabang olahraga catur dan tenis meja. Yakni secara keseluruhan Perwada Jambi akan berlangsung pada tanggal 25 hingga 31 Agustus mendatang. Antusiasme wartawan untuk mengikuti kegiatan tersebut juga cukup tinggi, khususnya pada cabang olahraga domino. Bahkan sejumlah wartawan dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam pertandingan ini. Dari hasil Perwada tersebut, CIWO PWI Jambi akan melakukan pemantauan terhadap atlet-atlet yang dinilai memiliki potensi untuk dibawa ke Perwanas 2027 mendatang. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Jambi kita menuju ke RRI.

Indonesia atau PWI Lampung, Wira Hadi Kusuma, terkait persiapan cabang olahraga mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas tahun 2027. Berikut informasi selengkapnya.

0: saya sudah bersama Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung, yaitu Wira Hadi Kusuma, di mana PWI Lampung akan mempersiapkan kegiatan Perwarnas tahun 2027. Seperti apa persiapannya, kita akan mengobrol bersama Ketua PWI Lampung. Bung Wira, seperti apa persiapan Perwarnas kita pada tahun 2027 ini?
1: Alhamdulillah, ini kita surprise Pak ya, kedatangan langsung dari Pak Sekjen PWI Pusat yang memantau persiapan Perwarnas, karena memang kebetulan kita lagi latih tanding, beliau hadir, dan ini yang pertama yang dihadiri. Kita sudah 10 menggelar seleksi dan uji coba latihan latih tanding, dan besok ada bridge, besoknya ada karya jurnalistik, dan ada juga atletik yang tinggal tiga cabur lagi yang kita persiapkan untuk itu. Dan ini latih tanding ini kita harapkan dijadikan benar-benar oleh atlet kita untuk uji coba kemampuannya, dan juga menjelang Perwarnas 2027 nanti. Karena biliar ini kita pernah punya torehan catatan emas di Kalimantan Timur dan di Palembang, kala itu cuma 2-3 Perwarnas ke belakang emas kita melayang, kan dapat perak, dapat perunggu. Tapi karenanya ini tuan rumah, karena kalau mungkin bermain di kandang adita, bermain di provinsi lain juga berbeda dengan bermain di kandang sendiri. Apalagi ini meja-meja biasa tempat mainnya para atlet kita. Kalau bahasanya, mejanya sudah setangan lah gitu kan, tahu di mana sudut-sudut yang memang tempat mereka biasa melakukan sebuah proses latihan dan proses bertanding. Kita harap kita bisa mencuri emas di sini. Kalau tadi ada 2 emas, dan kita terima kasih pada Pak Manajer yang juga Wakil Ketua DPD Kota Bandar Lampung yang mempersiapkan hadiah motivasi bagi atlet kita. Siapa yang bisa meraih emas, beliau akan memberangkatkan insya Allah umroh untuk

0: terus motivasi untuk bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Lampung di ajang Perwanas 2023.
1: Ada rencana ke depan ada tanding dengan daerah lain atau daerah lawan?
0: Iya, saya sudah dihubungi oleh Bangka Belitung. Bangka Belitung itu lawan berat di biliar. Ketua PW Bangka Belitung sudah via telepon apa kami yang ke sana atau memang Bangka Belitung yang ke sini, itu lagi dalam proses kesepakatan. Juga Jawa Barat juga salah satu yang memang cukup tangguh dalam biliarnya, dan dua provinsi itu sudah berhubungan lewat telepon ketua PW provinsinya. Kalau Jawa Barat malah mengundang. Kemarin Jakarta PW Jaya juga mengundang, cuma memang ada kesibukan, kita tidak hadir di sana, dan mungkin perlu untuk latih tanding keluar atau mereka yang kita undang ke sini untuk menguji kemampuan dari atlet-atlet kita. Itu kita sedang persiapkan ke depan.
1: Kriteria pelatih kita nih seperti
0: apa? Ya, itu saya serahkan kepada Penjab penanggung jawab cabang olahraga bersama manajernya, karena memang mereka yang lebih paham mana yang dibutuhkan oleh atlet untuk pelatih yang baik dan lawan tanding yang baik untuk mereka. Kita berharaplah di cabor biliar ini bisa mencuri, bukan mencuri malah meraih lebih dari 2 emas untuk bisa supaya Lampung bisa menjadi minimal 3 besar lah dalam Perwanas 2027.
1: Informasi yang kemarin ada nggak diterapin di sini?
0: Tentu ada. Ini sedalam hal ada beberapa atlet-atlet baru, saya lihat rekrutan atlet-atlet baru PWI yang memang disiapkan untuk di Perwanas Lampung 2027. Tentu itu.
2: Baik pendengar, demikian wawancara saya bersama

kawan untuk menunjukkan tidak hanya bekerja di balik meja redaksi, tetapi juga memiliki semangat kompetisi, sportivitas, kreativitas, dan prestasi. Kemudian juga diharapkan menjadi momentum dalam memperkuat kualitas wartawan. Yang paling penting dapat menjadi panggung bagi wartawan untuk terus berkarya

0: nasional menjadi momentum bagi insan pers untuk memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang independen, profesional, dan berintegritas. Laporan disampaikan reporter Erlin Fartesa, RRI, Palembang.
1: Hari Pers Nasional menjadi momentum refleksi bagi insan pers untuk terus menjaga marwah pers sebagai pilar demokrasi yang independen, profesional, dan berintegritas. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan disrupsi digital, pers diharapkan tetap mengutamakan kepentingan publik. Praktisi media Frans Kurniawan mengatakan, tantangan hoaks serta tekanan ekonomi dan politik tidak boleh melemahkan komitmen jurnalis dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Ia juga berharap perlindungan terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis semakin diperkuat agar insan pers dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.
2: Serta tekanan ekonomi dan politik diharapkan tidak melemahkan komitmen bagi kami, teman-teman insan pers, untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berpihak pada kepentingan publik. Itu harapan saya secara pribadi. Kemudian

0: jurnalis perlu mendapat perlindungan. Karena kenapa? Pesan-pesan baik yang kita sampaikan kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi hal yang baik dan menjadi kontribusi yang baik bagi masyarakat dan negara.
1: Ia menambahkan, Hari Pers Nasional juga diharapkan memperkuat sinergi antara insan pers, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem media yang sehat. Pers diharapkan tidak hanya menjadi penyampai berita, tetapi juga berperan sebagai mota pencerdas bangsa, pengawal kebenaran, dan penjaga nurani publik demi terwujudnya Indonesia yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Erwin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: laporan 5 hingga 10 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan setiap harinya di berbagai wilayah. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Sekitar 5 kejadian, kadang-kadang bisa sampai 10 pada waktu yang bersamaan kadang-kadang.
2: Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang banyak terjadi di musim kemarau ini. Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka, Ahmad Suherman, yang membawahi pemadam kebakaran mengungkapkan dalam sehari pihaknya mendapat laporan 5 hingga 10 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Bangka. Udara kering dan tiupan angin kencang menjadi faktor utama yang mempercepat meluasnya kobaran api, sehingga menyulitkan proses pemadaman di lapangan. Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangka juga dibantu pihak terkait dalam proses pemadaman.
1: Lah setiap hari, bukan lagi, setiap hari dalam bulan Agustus, Juli Agustus setiap hari lah. Semalam juga ada 5-6 itu kejadian yang untuk ditangani.
3: Rata-rata setiap harinya berapa kejadian?
1: Kita rata sekarang, sekitar 5 kejadian. Kadang-kadang bisa sampai 10. Pada waktu yang bersamaan kadang-kadang. 3 waktu bersamaan, bagaimana lah kita harus menggunakan tenaga api?
2: Ahmad Suherman menambahkan kebakaran sering terjadi di lahan sekitar PLTU. Diduga kebakaran hutan dan lahan disebabkan faktor kelalaian manusia yang membakar sampah atau membuang puntung rokok. Bahkan ada yang sengaja dibakar. Satpol PP Kabupaten Bangka juga akan bekerja sama dengan apa

0: narkotika menjadi kejahatan yang paling banyak ditangani Polres Kerinci. Bahkan sekitar 90% tahanan di sel Polres Kerinci merupakan tersangka kasus narkotika yang sebagian besar berada pada usia produktif. Laporan disampaikan Desi Hermila, SPRRI Sungai Penuh.
1: Penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih menjadi salah satu kejahatan yang paling dominan di wilayah hukum Polres Kerinci. Wakapolres Kerinci Kompol Gumuntar Aritonang mengatakan, sekitar 90% penghuni ruangan tahanan Polres Kerinci saat ini merupakan tersangka kasus narkotika. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pelaku yang terlibat dalam kasus narkotika banyak berasal dari kelompok usia produktif. Kompol Gumuntar menjelaskan, keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika umumnya diawali sebagai pengguna. Namun ketika kebutuhan untuk menggunakan narkotika meningkat dan tidak mampu dipenuhi, sebagian pengguna kemudian memilih menjadi pengedar untuk mendapatkan narkotika sekaligus memenuhi kebutuhannya.
2: Secara nasional dan secara khusus di Polres Kerinci itu kita lihat trennya terus naik adalah masalah narkotika, masalah narkoba ya. Pada umumnya masyarakat taunya narkotika.
1: Untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan narkotika, Wakapolres Kerinci mengajak masyarakat, khususnya keluarga dan orang-orang terdekat, agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Menurutnya, informasi dari masyarakat sangat penting agar kepolisian dapat segera melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Kerinci berharap peran aktif masyarakat dapat membantu memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran narkotika, serta mencegah generasi usia produktif terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mudera untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, menerima satu unit truk dan satu unit pick up. Laporan Aisyah Dini, RRI, SP, Bintuhan.
1: Belum lama ini, sejumlah koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur telah menerima kendaraan operasional, jenis truk, dan jenis pick up. Terdapat 7 koperasi Desa Merah Putih yang sudah menerima kendaraan operasional ini. Sementara untuk puluhan koperasi Desa Merah Putih lainnya akan didistribusikan dalam waktu dekat. Jumlah kendaraan operasional jenis truk yang diterima oleh koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur sebanyak 7 unit kendaraan truk. Sementara untuk jumlah kendaraan pick up hanya berjumlah 3 unit saja. Kepala Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, Iskandar Muda mengatakan, koperasi Desa Merah Putih di desanya telah menerima satu unit kendaraan operasional jenis truk, di mana kendaraan truk milik koperasi Desa Merah Putih tersebut akan dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk mengangkut hasil produksi pertanian yang ada di desanya.
2: Perlu kami sampaikan bahwa ada untuk kegiatan koperasi Merah Putih khususnya Desa Selasih ini sudah sampai ada 2 buah. Pertama 1 truk, 2 pick up. Jadi dengan adanya armada sudah sampai ke Desa Selasih untuk kegiatan koperasi Merah Putih, kami berharap dengan adanya armada ini dapat memperlancar daripada kegiatan koperasi Merah Putih yang ada di Desa Selasih.
1: Adapun rincian koperasi Desa Merah Putih yang sudah menerima kendaraan operasional ialah koperasi Desa Merah Putih Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, yang menerima kendaraan truk dan pick up. Koperasi Desa Merah Putih Selasih, Kecamatan Kaur Selatan, yang menerima kendaraan truk dan kendaraan pick up. Koperasi Desa Merah Putih Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, menerima kendaraan truk. Koperasi Desa Merah Putih Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, menerima kendaraan truk dan kendaraan pick up. Koperasi Desa Merah Putih Desa Padang Baru, Kecamatan Kaur Tengah, menerima kendaraan truk. Koperasi Desa Merah Putih Desa Tebing Rambutan, Kecamatan Nasal, menerima kendaraan truk. Dan Koperasi Desa Merah Putih Desa Bukit Makmur, Kecamatan Maje, menerima kendaraan truk. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikana.

0: Lahan atau karhutlah di Belambangan Umpu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Kepolisian Resort Polres Waikanan bertindak cepat merespon ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kapolres Waikanan AKBP Ramadona tak segan turun langsung ke lapangan untuk menyemprot sejumlah titik api di Kampung Tanjung Sari, Kecamatan Belambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Aksi terjun langsung ini merupakan langkah penanganan responsif guna menurunkan suhu panas di sekitar titik api, sekaligus memutus pergerakan api agar tidak meluas. Proses pendinginan terus dipacu oleh petugas gabungan hingga kondisi lahan yang semula bersuhu tinggi berangsur turun ke tingkat yang dipastikan aman. Dijelaskannya, langkah awal yang dilakukan adalah berkoordinasi dan bersinergi untuk menanggulangi karhutla. Pihaknya berupaya bersama-sama menjaga situasi dan kondisi lahan di Kabupaten Waikanan agar tetap aman. Keterlibatan seluruh pihak mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga masyarakat dinilai krusial. Pasalnya dampak karhutla tidak sekadar mengancam kelestarian lingkungan dan lahan, lebih dari itu, kabut asap yang ditimbulkan dapat merusak kualitas udara dan memicu masalah kesehatan yang serius seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISFA. Kapolres mengeluarkan peringatan keras sekaligus imbauan kepada seluruh warga. Cuaca ekstrim membuat api sangat mudah menjalar dan sulit untuk dikendalikan jika sudah membesar.
2: Rekan-rekan sekalian, ini dari pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder yang ada, kita sudah laksanakan kegiatan dan ini adalah upaya maksimal kita yang bisa kita lakukan. Kita akan siapkan kembali perlengkapan kita yang lebih siap lagi untuk mengantisipasi kejadian-kejadiannya, khususnya Kabupaten Waikanan, karena cukup tinggi tadi kita lihat beberapa titik. Hari ini pagi ada 6 titik di Waikanan. Oleh karena itu tetap kita lakukan penyemprotan. Tujuannya apa? Itu tujuannya untuk menurunkan tingkat suhu. Suhu yang panas kita upayakan turun dia menjadi sedang atau bahkan mungkin menjadi dingin, sehingga titik api yang terbakar di saat itu bisa berkurang dari yang sekian ratus ke sekian puluh, bisa berkurang.
1: Lebih lanjut, AKBP Ramadona mengingatkan bahwa pencegahan karhutla adalah tanggung jawab bersama. Dengan adanya kepedulian, peningkatan kewaspadaan serta sinergi yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, ia optimis potensi bencana karhutla di Kabupaten Waikanan dapat ditekan secara maksimal sehingga roda aktivitas warga tetap berjalan aman. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan kita menuju ke RRI

0: Sehat atau KKS dari kategori Padapa menjadi Wiwerda pada penilaian tahun 2027. Setrianingsri, RRI SP Belitung melaporkan selengkapnya.
1: Yaitu angkanya di 81% di tiap tatanan. Kita yang masih di

Wibda. Tiap tatanan KKS harus mencapai nilai minimal 81%. Berdasarkan hasil penilaian mandiri, sebagian besar tatanan KKS di Belitung Timur telah berada di atas angka tersebut. Namun, tatanan pariwisata masih menjadi pekerjaan rumah.

0: 2027 mendatang.
1: Kita yang masih di bawah 81, yaitu 79 tadi di tatanan kepariwisataan. Jadi kelihatannya lebih bagus kepariwisataan, bekemasnya ya. Kita beresnya indikator-indikator apa yang belum dicapai. Itu tugas kita bersama. Tapi yang ini di 2027 nanti ada penilaian dari pusat. Ya kan? Penilaian dari provinsi, penilaian dari pusat, itu berharap dari pusatnya mencapai angka 81. Apabila 99 tatanan tadi angkanya 81, maka 81 ke atas ya, maka kita layak dapat Wirda. Salah satu kebanggaan provinsi Bangka Belitung, walaupun cuma Wirda, kita yang berani maju untuk dinilai kompetensi kesehatan.

0: pemerintah daerah dan juga tim pembina KKS dalam menjangkau serta membina masyarakat di setiap tatanan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dian Oktavia mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
2: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
4: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrenger, untuk bersamaan di edisi sore ini menemani Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz. Ya, rambut beruban ya merupakan salah satu perubahan alami yang sering dialami seseorang saat memasuki usia lanjut. Seiring dengan bertambahnya usia, folikel rambut secara bertahap berhenti memproduksi melanin, yaitu pigmen yang memberikan warna pada rambut. Akibatnya rambut berubah menjadi abu-abu hingga putih. Kondisi ini merupakan bagian normal dari proses penuaan. Nah, pendengar, rambut beruban tetap membutuhkan perawatan agar tidak mudah kering ya, kusam, rapuh, dan patah. Perawatan yang tepat juga dapat membantu lansia menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala. Salah satu langkah penting adalah membeli produk perawatan sesuai dengan jenis rambut yang kondisi kulit kepalanya ya, sesuai dengan kondisi kulit kepalanya. American Academy of Dermatology AAD menyarankan penggunaan produk yang sesuai dengan jenis rambut. Rambut juga sebaiknya dicuci berdasarkan tingkat kekotoran ataupun minyak pada kulit kepala, bukan sekedar mengikuti kebiasaan yang sama setiap hari. Saat keramas, rambut perlu diperlukan dengan lembut ya. Perlu diberlakukan dengan lembut. Hindari menggosok rambut terlalu keras karena dapat meningkatkan risiko kerusakan. Setelah dicuci, rambut sebaiknya dikeringkan dengan cara menepuk atau membungkusnya secara perlahan menggunakan handuk, bukan menggosok dengan kasar. Rambut yang masih basah juga lebih mudah mengalami kerusakan sehingga perlu disisir secara berhati-hati. Bebrenger hadir di kebersamaan untuk edisi sore ini bersama kami di 96,7 MHz.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Ah, tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Ah, Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah.

0: Sekarang ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
1: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, beberapa hari kebersamaan doa edisi sore ini masih hadir menemani menyapa Anda. Pastinya lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming, kami ucapkan selamat sore untuk kebersamaan di edisi sore hari ini.

Permintaan terhadap kopi tanpa ampas semakin tinggi seiring dengan gaya hidup yang serba cepat dan kebutuhan akan minuman yang praktis. Selain tidak perlu repot menyaring, kopi tanpa ampas juga memberikan pengalaman minum yang lebih nyaman karena tidak menyisakan serbuk di dasar gelas. Kopi tanpa ampas umumnya diolah melalui proses khusus untuk memisahkan ataupun menghilangkan ampas sehingga menghasilkan kopi yang mudah larut dalam air. Namun setiap produk memiliki karakteristik, komposisi, dan cita rasa yang berbeda. Oleh karena itu pendengar ya, penting memilih kopi tanpa ampas terbaik yang sesuai dengan selera sekaligus memperhatikan kandungan gula, creamer, dan kafeinnya. Nah pendengar, tentunya ya banyak sekali pilihan kopi tanpa ampas yang bisa kita nikmati dan juga bisa untuk mengusir ngantuk ya. Pendengar, hadir untuk kebersamaan di edisi hari itu bersama kami di 96,7 MHz.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 1.

0: Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Latihan wall sit dilakukan dengan menyandarkan punggung pada dinding dan menekuk lutut seolah-olah duduk di kursi. Meski terlihat sederhana, latihan ini melatih kekuatan dan daya tahan otot kaki, terutama pada bagian paha depan, paha belakang, dan juga bokong. Wall sit juga praktis ya, karena dapat dilakukan tanpa alat dan di ruang yang terbatas. Namun teknik yang kurang tepat seperti posisi lutut yang tidak sesuai ataupun durasi latihan yang terlalu lama dapat meningkatkan risiko cedera. Wall sit dan manfaatnya seperti apa? Menguatkan otot kaki dan bokong, meningkatkan stabilitas dan keseimbangan tubuh, bisa mendukung kekuatan dan juga stabilitas lutut, lalu meningkatkan daya tahan otot, membantu meningkatkan kebugaran dan pembakaran kalori. Nah, cara melakukan wall sit yang benar ya, pilih dinding yang rata dan kokoh sebagai tempat bersandar ya selama melakukan wall sit. Berdirilah dengan punggung menghadap dinding dengan posisi kaki selebar bahu dan sedikit lebih maju dari posisi tubuh. Turunkan tubuh secara perlahan dengan menekuk lutut hingga paha mendekati sejajar dengan lantai ataupun membentuk sudut sekitar 90 derajat. Tahan posisi sesuai dengan kemampuan sambil mengatur nafas secara teratur dan juga menjaga bahu tetap rileks ya. Kembali ke posisi berdiri secara perlahan, kemudian istirahat sebelum mengulangi latihan sesuai dengan kemampuan. Baik, pendengar, masih menyapa Anda untuk bersama di edisi hari ini.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga jumlahnya. Salah satunya di antaranya adalah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan yang lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, "Akan terjadi atas umatku, mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada khalik, yaitu Allah."
1: Pro 1.

0: Cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, "Akan terjadi atas umatku, mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada Khalik, yaitu Allah."
1: Pro 1, kanal informasi dan

Ya, baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi sore ini menemani Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Tentunya yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Mendengar Islam mengajarkan bahwa Allah SWT Maha Pemurah kepada hambanya, banyak amalan harian yang sepintas terlihat sederhana dan tak menguras energi, ya, namun menawarkan ganjaran pahala yang luar biasa dan bahkan ada pahalanya, ya, disepadankan dengan ibadah haji, umroh hingga jihad di jalan Allah. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar tidak memandang remeh kebaikan sekecil apapun. Nah, beliau bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Hadis riwayat Mukhrim. Hadis riwayat Muslim, ya. Nah, pendengar, guna meraih keutamaan tersebut, ada 10 amalan ringan nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, basahi lidah dengan zikir. Pendengar, zikir adalah ibadah yang sangat praktis karena hanya mengandalkan keikhlasan hati dan gerak lisan, ya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaan membaca subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali di waktu pagi. Ya, barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali ketika pagi, dosa-dosanya akan dilenyapkan, bahkan jika mereka sama dengan luasnya buih di laut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu senyum, ya. Senyum bukan sekedar ekspresi ramah, melainkan bernilai ibadah. Dalam riwayat hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW menegaskan bahwa tersenyum, ya, kepada sesama saudara muslim dihitung sebagai sedekah yang mempererat tali silaturahmi. Lalu juga menyebarkan salam, ya, menyapa sesama muslim dengan ucapan salam dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan menyempurnakan iman. Rasulullah SAW bersabda bahwa menyebarkan salam merupakan salah satu jalan menuju surga, ya. Lalu menyingkirkan duri dan sampah di jalan, ya, meluruskan niat dalam aktivitas harian juga, dan juga rutin membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak harus langsung dalam jumlah banyak. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap satu huruf Al-Quran yang dibaca akan dibalas dengan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10. Lalu menjaga kesucian diri dan sholat berjemaah di masjid, membantu sesama dan berbakti kepada orang tua, menjaga lisan dari ucapan buruk, dan juga mengawali kegiatan dengan basmalah. Baik pendengar, kita masih hadir menyapa Anda, menantikan warta berita sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Ya, bebendingan tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara untuk edisi hari ini. Kita lanjut untuk mengikuti Warta Berita Bersama Pro 3 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk ini.

0: Erlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Erlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
1: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
2: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
0: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
4: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
5: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
4: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
5: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
6: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan, beberapa petakwa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional.

0: Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
2: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
2: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
3: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
4: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
3: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Makanya sedang diperbaiki itu datasennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
5: Makanya sedang diperbaiki itu datasennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
7: Berapa sih Pak pengeluaran untuk datasen DTSN itu Pak?
5: Jadi datasen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan setahun depan lebih rapi.
6: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
8: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
6: Variabel untuk menentukan desil 1-10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
9: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
10: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
9: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
10: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
11: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
10: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
12: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardihaskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir pastry. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
12: Pemberian uang ya. Tandanya saksi dari pihak pastil ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025, masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu,
14: betul,
12: ya.
14: Betul, Pak.
12: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
14: Tidak.
12: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
14: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
12: Seperti itu.
13: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
15: Yang mulia, mohon menyela sebentar, yeah, terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman, karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia, makasih.
12: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
13: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir pastry, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB. Dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nyerapi Little Lollipop 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Mela Fika bisa hadir kembali untuk menemani Anda di kebersamaan malam hari ini edisi tanggal 26 Agustus 2026. Tentunya dari formasi pukul 19 hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti kami kembali hadir untuk menemani Anda dan membersamai Anda di malam hari ini. Dan bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga semuanya sehat dan juga walaupun sungai penuh saat ini masih diguyur hujan, tapi tentunya biar bisa asapnya gak kurang-kurang gimana gitu ya. Ini udah sesek banget ini. Dan pendengar di malam hari ini kami masih menemani Anda pendengar mengawali perjumpaan kita dan kami masih hadirkan beragam musik dan juga informasi di malam hari ini. Kita akan mendengarkan tentunya mimbar agama Islam tentunya bersama mimbar agama bersama RRI Pro 1 Jambi. Dan jangan kemana-mana pendengar karena kami masih tetap bersama di RRI Sungai Penuh tentunya. Dan pendengar masih bersama RRI menemani Anda semua di kebersamaan malam hari ini. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di mana saja berada tentunya yang bersama kami di malam hari ini. Juga selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat. Dan semoga apapun yang kami hadirkan untuk menemani Anda semua dapat menghibur Anda di mana saja berada.
1: Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalam penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah juga lah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami, tentulah kami tidak akan ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sesuatu yang tampaknya bersih belum tentu bersih. Sesuatu yang tampak atau kelihatan bersih belum tentu benar-benar bersih. Contoh, kaca jendela yang kelihatan bersih ketika tertembus oleh sinar matahari pada pagi hari akan tampak jelas bahwa kaca jendela tersebut banyak debunya, alias tidak benar-benar bersih. Contoh lain, seorang bapak mengenakan baju putih dan celana panjang berwarna hitam. Itu adalah pakaian seragam kor lingkungan. Setelah dipakai 2-3 kali, baju tersebut masih tampak bersih. Namun, jika sang pemakai memperhatikan lebih detail, kerah bagian belakang sudah kotor dan bau keringat. Memang, ketika dipakai tampak bersih, tetapi sejatinya tidak. Begitulah penglihatan sering menipu. Sebab mata hanya bisa melihat apa yang tampak dari luar. Mata manusia memiliki daya penglihatan yang terbatas. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang Yesus sebut sebagai orang-orang munafik. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik. Sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Gambaran tentang kuburan yang tampak bersih dari luar, namun sejatinya bagian dalam penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran, dikenakan oleh Yesus pada hidup para ahli Taurat dan kaum Farisi. Demikianlah pula kalian, kata Yesus tegas kepada para pemuka agama Yahudi. Dari sebelah luar tampaknya bersih, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kata-kata Yesus tersebut bagaikan sebuah pukulan yang keras, menohok jantung hati para ahli Taurat dan kaum Farisi. Sebab kehidupan mereka tidak menunjukkan keseimbangan antara apa yang tampaknya bersih di luar, yakni tampak dari pakaian mereka, dan hati mereka yang penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kata kedurjanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kejahatan. Hati mereka yang jahat disejajarkan dengan kuburan yang penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Apa yang ada dalam hati mereka tidak tampak dari luar, bahkan tidak ada yang mampu melihatnya. Namun, Yesus tidak seperti orang kebanyakan. Mata Yesus yang adalah Tuhan mampu menembus hingga kedalaman hati setiap orang. Seperti dikatakan Tuhan kepada Samuel, "Buka yang dilihat manusia, yang dilihat Allah." Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mata Tuhan mengatasi batas ruang dan waktu. Matanya bisa menembus hingga kedalaman hati manusia. Saudara-saudara yang terkasih, lantas apa yang mesti kita buat agar pesan Injil suci hari ini bisa membentuk hidup kita seperti yang Tuhan inginkan? Pertama, hidup sesuai dengan kehendak Allah. Rasul Paulus memberi nasihat seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya. Betapa kami telah meminta dengan sangat agar kalian hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kalian ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Apa yang menjadi kehendak Allah? Pengudusan diri, seperti ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam surat yang sama. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Pengudusan adalah ular rohani yang dilakukan terus-menerus agar apa yang tampak dari luar juga sesuai dengan apa yang ada dalam hati. Itulah jalan menuju kerajaan dan kemuliaan Allah. Yang kedua, menerima sabda Allah. Rasul Paulus tak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab jemaat di Tesalonika telah menerima sabda Allah yang diberitakan kepada mereka. Sabda Allah yang diberitakan itu membersihkan hati. Yesus pernah mengatakan kepada para muridnya, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu." Firman yang Yesus katakan itu tidak membersihkan baju, tetapi hati. Maka, jika sabda Tuhan didengarkan, direnungkan, disimpan dalam hati, dan diwujudkan dalam tindakan, akan membersihkan hati. Para saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menguduskan diri sebagaimana dikehendaki Allah, dan mencerna sabda Tuhan yang kita baca, renungkan, dan hayati dalam keseharian, agar hidup kita tampak bersih, dan memang bersih, baik apa yang lahiriah, yang tampak dalam perilaku sehari-hari, maupun yang batinia, yakni hati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan menantang kita untuk bertanya, apakah iman kita hanya sekedar tampilan luar, ataukah benar-benar tumbuh dari hati yang tulus? Sebagai refleksi untuk kita, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. 1. Bahaya penampilan luar. Kehidupan iman kadang bisa tergoda menjadi formalitas belaka. Kita hadir di misa, berdoa rosario, bahkan melayani di gereja, tetapi hati masih menyimpan kebencian, iri hati, atau tidak mau mengampuni. Yesus menegur bukan agar kita malu, tetapi supaya kita jujur menata kembali batin kita. 2. Hati yang tulus lebih berharga. Dalam kitab suci, Allah selalu melihat hati. Daud dipilih bukan karena tampan atau gagah, tetapi karena hatinya tulus kepada Tuhan. Demikian pula, hidup kita akan berarti di hadapan Allah bila kita membangun relasi yang otentik, bukan sekedar rutinitas rohani, agama, dan kepercayaan. Yang ketiga, menghidupi iman sehari-hari. Ketulusan iman tampak dalam hal-hal sederhana. Mengampuni dengan hati, bukan hanya di bibir. Menolong sesama dengan tulus, bukan demi dipuji. Menyembah Allah dalam doa pribadi, bukan sekedar supaya terlihat saleh. Yang keempat, panggilan untuk membuka hati. Yesus mengundang kita untuk berhenti berfokus pada kesan luar. Mari kita berani menghadirkan iman yang murni, yang menyentuh hati orang lain lewat ketulusan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa iman tanpa kasih adalah kosong. Kasih hanya lahir dari hati yang bersih dan terbuka pada Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amen.

0: FM 88,5 01 RRI Jambi.
1: 01 RRI Jambi. FM 88,5 01.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata, faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
3: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
2: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
3: Ya deh, Mama. Pergi, Mami.
2: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
3: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
3: Eh, Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
3: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang kan, itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: Tangi sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan. Sumunu ringin kurung ngadeg jejeg, dadi seksi bisu sing ajeg. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan. Orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung. Naskah dan sutradara Titik Renggani. Teknik dan montase Jordan Talaksoro. Dengan para pemain, Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng. Putri diperankan oleh Probo Rini. Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini. Raden Rekso Yudo oleh Yosa. Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri,

0: Karena biung ngemban itu sangat sedih sekali kalau melihat Doro Putri selalu murung.
1: Iya, bagaimana tidak murung biung ngemban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten Doro Putri, maaf, apakah Doro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
1: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
0: Kamu itu, Mbak Nom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajarin Doro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
1: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Doro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Doro Putri.
0: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
1: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
0: Oh, Inji, monggo Doro Putri, kulo dherekaken, saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para penggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan ya, Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit tetap tidak menyurutkan niatnya.

0: Bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa karena Raden Reksoyudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
2: Iya, Ayahanda. Perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
3: Apa itu, Tuan Putri?
2: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, Ayahanda.
0: Semua yang ada di Bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
4: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
2: Kita lihat saja apa yang terjadi.

0: Akhirnya, Pangeran Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang, seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jambi, RRI Pro 1 Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan nasional. Tentunya dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu. Dan pendengar tentunya jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda tentunya di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Dan jangan kemana-mana karena kami masih menemani Anda nantinya hingga tepat informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan masih bersama Mela tentunya menemani Anda semua di formasi 20.33 menit waktu Indonesia Barat.
1: Pertamanya apa ya, baterai. Grup baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya, baterai. Di musika ya, sama grup tekno iya, baterai terus masuk mau Lukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku. Enggolari.
2: Enggolari oh.
1: Iya. Si ya itu sih ya. Enggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya, banyak juga. Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
3: Zaman
2: dulu ya, kompilasi juga.
4: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
5: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
4: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
2: Ya. Masih ditahu loh.
4: Iya dong.
5: Terus Amarani juga ada.
4: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
5: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
4: Iya. Benar.
2: Ada Tri, ada Solo
4: sempat.
2: Sama Julius Julia.
4: Julia. Oh iya. Kan, ada sama lupa. Sama Bendy juga kan ya?
5: Barita, Bendy beda lagi pokoknya.
2: Barita Dina Kandi.
5: Proyek religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinaka. Ada sendiri juga.
4: Oh iya. Ustadz sih ya.
5: Produktif kali.
4: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi, mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
2: Rahasia.
1: Dari mana dia tuh?
4: Dari balik, dibalik.
2: Balik sekarang ya. Bangsar dulu.
5: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
4: Kebanyakan diasuh ya.
5: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
2: Kena
5: GERD. Jadi itu satu. Terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
4: Oke.
5: Karena di samping dia. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
4: Wah. Wow.
1: Kita ABK. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
4: Cara
2: menjaga
1: vokal. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya.
2: Kan,
1: jadi
2: mau ya.
1: Every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
4: Okay.
2: Setuju
4: kalau
2: itu
4: betul
2: gitu.
4: Ya.
2: Setuju.
1: Iya, itu aja.
2: Siap.
4: Oke.
2: Okay. Koko Steven.
6: Sama sih latihan.
2: Ya. Idem ya.
6: Jadi harus latihan terus gitu lah. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
1: Iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
2: Makanya.
1: Iya.
2: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi benar banget.
4: Iya. Di mana?
2: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
1: Farabi yang aku mau masukkan ya.
2: Iya ya.
4: Kak Irma.
7: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
2: Iya.
7: Jadi memang harus latihan terus juga.
2: Betul.
7: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
2: Harus ikutin tren apa sekarang?
1: Iya benar.
7: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
4: Betul.
2: Iya.
7: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kiriman gitu tuh, kiriman.
2: Ini bagus nih.
7: Iya.
2: Nah,
7: latihan
1: kesini. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
2: Zaman dulu udah ada.
7: Punya ininya bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
1: Iya benar, iya. Iya. Tadi mau ngomong apa?
5: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi, tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
1: Gak heran. Gigo sama Bobo.
3: Oke.
5: Gak salah, suaranya bagus kan.
3: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
1: Oh, oke.
3: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu.
1: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cok ngono masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Pare-Pare ada, lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare itu ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya.
1: Kaimana
2: tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Gembira deh.
0: Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya nggak sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati.
1: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada empat kalian orang berempat. Bintang tamu,
0: bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Siap. Pertanyaannya, semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Irma Jun. Tadi disebut yang disebutin Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang di diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol.
0: Oke, siap, ya, ditunggu ya.
5: Orangan karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di.
1: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: salam-salamnya boleh ya.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak. Jangan ya, banyak-banyak. Nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas
0: Yudi, siap
5: dengan ya. Mbak Ita,
1: ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama, salam sehat juga.
0: Merdeka. Kita ke Merdeka. Bogor, ada Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh Dinda.
1: Selamat malam, Teteh.
6: Salam kembali, Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha, ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Uduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ke Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
3: Stephen.
1: Kok Stephen?
0: Stephen sama Audrey.
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Iya, Audrey sama ya. Stephen.
6: Atau kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar aku di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alirasa, beta rasa sama.
3: Oh, gue bisa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Ambon. Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini,
1: Teh,
6: pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke. Okay.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teh.
1: Nanti akan dijawab ya, Teh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan,
6: apa?
1: Sayang.
0: Silakan, Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Terus?
6: Terus ada kakak Mano di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara, ada Bang Leh.
1: Leh. Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bang Leh, selamat malam Bang Leh.
1: Bang Leh, selamat malam Bang Leh.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh ya, tahu kok iya lagi.
5: Di tanah itu Kalimantan Utara.
1: Iya Bang, silakan Bang Leh.
0: Silakan Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya.
7: Mbak Ita punya.
1: Yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Leh.
0: Bintang tamunya ada.
1: Ada Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
1: Siapa mereka?
5: Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara tanah
1: titik. Siap. Nah, siap Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke.
5: Tenar di utara gitu.
0: Terima kasih. Itu aja Bang Leh.
5: Ya.
0: Itu aja. Wow.
1: Duh kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang.
1: Bang Leman selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang empat. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini. Abang-abang ini.
0: Baju putih, baju hitam.
8: Ceweknya juga baju hitam juga. Jadi yang di tengah.
0: Lah kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Baju hitam, yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
8: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
8: Untuk keempatnya ini. Apa pernah nyanyi ke Lampung itu satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
8: Siapa yang? Sudah diulang.
1: Bang Leman.
8: Halo juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
8: Utama agenda di Bondowoso.
1: Oke.
8: Semuanya tapa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
8: Makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Ciledug.
1: Wow,
0: Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam
9: Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu kita, iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung, Bu.
3: Iya, boleh.
0: Iya.
1: Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Ya, bisa aja buat semua yang cantik.
0: Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
1: Sialnya kamu sih.
9: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku, Bu.
9: Yang gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai.
9: Gembira.
1: Betul.
9: Senang banget. Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya.
9: Keren.
0: Begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
9: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti dari zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio,
0: sama Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus Bu Merpati. Hedi Yunus
0: bukannya Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
9: Sorry. Ayam-ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko. No, Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong diakomodir
9: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap.
0: Siap.
1: Iyo, mantap ini.
9: Siap. Ucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
9: Pengucapan syukur. Kepada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
9: Siap. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap,
9: dan itu aja. Salam sukses semua.
0: Okay.
1: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Aduh, mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Pak Putra,
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat
0: malam, Pak Putra.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Putra.
1: Monggo, Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya.
10: Juga bintang tamunya. Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
10: Siap. RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya, Pak Putra.
10: Yang barusan siapa, ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
10: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke. Okay.
10: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Mudah-mudahan
10: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Dan Tuhan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih, Pak Putra.
0: Oke.
10: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin, kayak begitu pokoknya. Silakan dianalisis berempat ini.
11: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya, karena kita di sini punya satu misi, satu.
0: Okay.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun,
1: Irma sopran ya, Irma ya.
12: Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
12: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
1: Alto iya ya.
12: Iya, mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku apa ya, kok?
12: Tenor.
13: Tenor. Dia kuncinya.
1: Tenor.
13: Aku tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
12: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau enggak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
12: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya. Ya, betul.
13: Aku ada loh di situ.
1: Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
12: Kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, apa-apa.
12: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
12: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Dingin banget.
12: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?

0: Jangan dibusun.
1: Kok kok kan bayi?
2: Aku sih gak begitu.
1: Kan udah dua duetnya loh. Udah
3: ya, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
4: Koko Steven.
2: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster bener
4: lah.
1: Cuma, keren banget itu.
2: Kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
3: Takut juga.
1: Takut dimusuhin.
3: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
0: Ini, oh, kamu deh ya?
1: Udah.
0: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
4: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
4: bikin
1: dong.
4: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya? 2027
4: Ramadan bulan siap. Februari. Yeah.
1: Bulan Februari, siap.
0: Wah, ini serius-serius, aku pengen banget tuh Allah. Apa namanya nyanyi sama Maher Zain tuh.
1: Mersen ya.
0: Maher Zain.
4: Aduh. Maher Zain, bukan Zem.
0: Zem. Maher Zain ya.
1: Maher Zain kok Zem. Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zain.
0: Iya.
1: Iya. Maher Zain ngomongnya Zem.
4: Zem.
3: Akrab ya, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
0: Zem.
1: Bener.
0: Maher Zain.
3: Bener. Maher Zain.
4: Oke.
1: Aduh.
4: Ada Bu Fatmawati tadi di
0: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
1: Fatmawati.
0: Ibu
1: Fatmawati.
3: Kenapa gue ini?
1: Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
0: Ibu Fatmawati.
3: Bagian lemak.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
4: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
0: Minum. Oh, suka duka.
1: Iya, suka duka.
4: Ya nyanyilah sepanjang berkarya.
1: Iya, dalam berkarir.
0: Iya.
3: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: ya, dalam sebagian
4: berkarir
3: dalam berkarir
1: berkarir
3: berkarir
0: dosa lo gue
3: kenapa nggak Kak Irma dulu yang lebih tua
1: sekali-sekali
3: suka duka ya suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba
0: ini dukanya dulu apa
3: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
4: Oke, dukanya.
3: Iya.
1: Wah,
3: nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya. Audrey?
3: Istirahat sempat istirahat terus minum obat disuntik tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
3: Aduh memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya,
1: itu. Itu enggak enak banget kalau suara udah hilang.
0: Iya. Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
4: Gimana?
1: Apa?
3: Ini kalau kayak gitu pas helm lupa lirik.
0: Ini dari awal sampai akhir.
3: Kayak penonton itu.
1: Iya juga ya.
0: Ajak nyanyi mereka.
4: Iya ya.
3: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Kasih dulu ya.
4: Iya iya iya. Still a friend of mine
3: Java Jazz, Java Jazz,
1: keren, keren, keren.
3: Java Jazz,
1: sukanya banyak sih.
4: Sukanya banyak ya.
0: Aku?
4: Iya dong.
0: Sukanya, sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.
0: Sukanya tuh, bisa kemana-mana. Terus. Dikenal orang.
4: Iya ya.
1: Orang baru
0: lagi ya.
1: Tuh.
0: Dukanya kalau dukanya enggak ada kerjaan itu berduka itu kok enggak ada kerjaan.
1: Kalau enggak ada kerjaan tuh berduka bener Mas.
3: Aduh enggak bisa behave ya.
0: Bener kan? Baik saya.
4: Enggak bisa behave. Itu
1: bener banget.
3: Enggak bisa behave saya. Ya.
1: Oke, Koko.
4: Koko.
3: Ini paling rapi banget.
4: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, benar.
2: Dukanya aku benar. Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
3: Audrey.
4: Iya.
2: Itu kita
1: suara ilang.
2: Lagi mau kompetisi
4: okay.
2: Di Filipina.
4: Betul lah.
2: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang.
3: Oh my god.
1: Kena gila. Iya kena radang tenggorokan ya itu paling.
4: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Saling menular.
3: Eh tapi memang biasa kayak gitu loh. Kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Benar. Kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja

0: pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
0: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
2: Bang.
3: Latihan.
1: Tapi itu memang
4: terus gimana?
3: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar. Padahal tiga cewek, tiga cewek gak ada suara. Akhirnya
3: buat suara, baru boleh di hari
1: H. Oh my god.
3: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres tuh ya.
0: Stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu, jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari enggak
3: terus dilepas iya. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu lihat ke atas ternyata peserta yang lain pada ngelihat
2: peserta lihat pada keder gitu
1: akhirnya hasilnya
0: Wow, keren.
1: Gila. Ya benar
5: ya,
1: itu
5: nervous.
0: Pikiran kan bisa
1: pikiran
0: ikut sama kita punya
1: ikut ke suara ya. Betul banget.
5: Kalau Mbak Irma, suka duka?
6: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
0: Dengan yang mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
1: Termasuk the vocal legacy ini. Ada.
3: Itu dukanya kita.
0: Iya.
1: Pas banget ya.
6: Suka ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
6: Suka agak nggak bisa kerem gitu intinya gitu
5: loh. Oh, oke.
6: Dukanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
3: suka di belakang layar.
6: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
6: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Iya dong.
6: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
5: Siap kalau begitu.
2: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
0: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
5: Kok dia bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
0: Lo kata kita, aku sih yes.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
5: Oh gitu.
0: Mas Anang sama kamu.
2: Ada ceritanya.
1: Apa?
5: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
6: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
6: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
6: yang bisa dibilang
2: orang biasa,
6: senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: 80-an. Aku masih muda, Gak mau terima.
6: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
6: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita. Dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua. Dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh, kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
5: Yes. Siap kalau begitu.
0: Jadi nanti kalau ditanya
5: gitu, Sar, katanya.
0: Masih ingat enggak?
2: Masih lupa.
5: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Dari tadi kita udah
1: kita
5: ngobrol
1: lagi.
5: Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Boleh satu-satu bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu kita akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
1: Oh, cepet-cepetan.
0: Oke,
1: jawab.
0: Pertanyaannya ya. Ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Ya, okay. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Ayo
0: coba diingat.
1: Irma. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluarnya.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Iya kan.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Udah dua kali salah ya.
3: Masih salah.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
2: Bukan.
1: Musika.
0: Bukan. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah, oke.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Audrey.
3: Lupa.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Boleh lihat AI enggak?
0: Ya udah.
1: Wes?
0: Lupakan.
3: Iya, lupakan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
3: Lupakan saja. Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
3: Iya lupakan saja kan iya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi Maita.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh, dia. Dia kalau itu pencipta lagu
1: enggak.
2: Dia ini dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Mede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau
0: enggak salah. Ayo. Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahalwan.
1: Pemain bola itu Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
0: ya.
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Udin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Karena
0: tapi ingat
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung.
2: Mas Yudi ya, Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi,
0: bukan.
3: Masa
1: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba-coba ini apa nama? Syairnya di depan.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya.
2: Wah, ini kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak ingat?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Lumayan enggak populer sih, enggak.
1: Oh, enggak ya.
2: Coba lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Loh, kan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Kayaknya hampa.
4: Oh, hampa. Tasnya.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi. Coba aku sih nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Gimana?
0: Gitu. Ya iya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
2: Kayak lagunya.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuma Rusdi. Walaupun cuma
2: pertanyaannya. Itu kerjaan
1: Mas Yuna. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada okay. Jakarta. Ada ding Ciledug.
1: Oh, halo,
0: bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Ciguria, selamat malam.
5: Aduh, masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
1: Masih dong.
5: Sebut cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya, Ciguria.
5: Apa yang aku nyanyi? Selalu yang aku ingatkan, cintaku padamu.
4: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
5: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
5: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
5: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Iya, itu tantenya.
5: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
5: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, iya itu memang.
4: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
5: Boleh. Misalnya, jadi saya pernah suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
5: Juga ya, nah, ini belum bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT.
5: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja.
0: Oh, lagu terus, apa?
5: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Oh, jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap.
5: Pokoknya Audrey, pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna,
4: Stephen
1: Warna sama Irma Jun.
4: Stephen.
5: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang.
5: Kasih pemasukan aja
1: Mas. Acaranya malam Ciguria.
5: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Ciguria ya.
5: Sukses selalu buat karirnya bulan semua.
1: Oke, Ciguria.
5: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
5: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shori dengan semuanya ya.
0: Siap.
5: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, saya selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama siapa ini? Mau dari berempat. Nanya.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai akem kan tercium?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali sama kanker?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengeran.
0: Hilang Ica suaranya.
4: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya,
0: makanya
1: iya.
0: Nah, ditunggu.
4: Di sini kan gede kelihatannya.
1: Oke, oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal,
0: Kristal. Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana Krista, nih? Bilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Kristal, Kristal.
6: Di YouTube ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: sukses.
0: Terima kasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Semuanya aja terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Oh, dia udah
0: setengah 11 di sana. Iya, setengah 11. Oke. Siap. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Kita nunggu undangan.
4: Aku 4 bulan yang lalu
0: ke Samarinda.
1: Oh, ke Samarinda ya. Oh, ya, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Iya, silakan.
0: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Hey. Apa aja gitu.
4: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
4: Ya enggak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lagu timur, lagu timur.
1: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes I love ya, sometimes you make me blue, sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dengan
1: Yo,
0: di luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang
0: apa,
1: gitu.
0: Iya,
1: kayak gitu gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang-orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh, iya.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
4: Betul.
1: Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya?
3: Itu.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan orang Makassar suara kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Coba ngomong itu.
3: Sobat
0: cacat. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kita dia aja di mobil gini. Iya. Gini, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang enggak sih dia ngomong
3: berdua? Temen gue
0: Oh merdeka. Bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin. Dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu.
2: Oke. Okay.
1: Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an
1: sampai 90-an. Aduh, keren. Ini sekali.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore vocal underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes, ini seru ini Mas, bakal seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana? Cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Oh, oke.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya. Ya.
2: Sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Oh. Maksa ya. Dipaksa suruh terjebak maksudnya.
1: Dipaksa.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
1: Di era kita
2: ya. Apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill cerita.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor, ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
0: Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih. Datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokal legacy.
3: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapuna Masari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
4: Sini.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Ande Satria melanjutkan kebersamaan. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional. Dan kembali di Ruang Rindu Jakarta pendengar. Dan Anda bisa request lagu yang ingin Anda dengarkan pada malam hari ini. Silakan di 0811-7972-7912. Atau di line telepon kami, fix line-nya ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Yang pertama datang dari Bogor, kita ketemu dengan Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Halo, malam Mas Ande.

0: Audrey, iya betul betul.
1: Iya betul.
0: Baik, mungkin sekarang untuk melegakan dan juga lebih mengobati gitu ya malam hari ini. Ya. Tadi belum masuk, sekarang masuk mau mendengarkan lagu dari siapa, Bung Brandy, silakan.
1: Ini tahun berapa Mas Andes?
0: Tahun 80, 90, 2000 awal.
1: Saya mintanya lagu Lauren Wood dong, yang Fallen.
0: Fallen dari Lauren Wood. Tunggu sebentar. Ya. Tadi kalau sempat baca WA sebenarnya ada yang lain ya.
1: Itu aja deh.
0: Oh siap, itu boleh aja. Disiapkan Lauren Wood dengan Fallen-nya. Siap Bung ya. Brandy, mungkin salam ya. Silakan untuk pendengar lain.
1: Ya, malam hari ini Mas Andes, buat Mas Andes dan kru.
0: Siap
1: terus.
0: Amin.
1: Jangan lupa kopinya diminum.
0: Baik.
1: Salam untuk keluarga. Salam untuk sehat, untuk yang sakit. Siapa kan? Faiz ya?
0: Iya Faiz, sakit. Malam lagi ya, sakit tuh.
1: Supaya sehat.
0: Amin.
1: Lalu, dan malam ini juga titip salam khususnya untuk Bogor Community.
0: Siap.
1: Teman-teman saya Bang Hasanuddin, Edinda, Bang Ray, lalu Navia.
0: Iya.
1: Ada satu lagi Mbak Atin di Cipayung ya.
0: Iya.
1: Lalu yang saya suka dengar Kak Puja ya.
0: Betul.
1: Yang di ujung sana mungkin belum tidur, mudah-mudahan masih melek dia.
0: Iya, benar-benar masih melek monitor. Melek. Siap.
1: Gitu aja sih Mas Andes.
0: Ya,
1: untuk semua rekan-rekan pendengar Pro 1 FM. Dan tadi pagi saya lewat RRI Bogor loh.
0: Oh ya.
1: Lewat.
0: Iya. Wah, asik. Asik. Siap.
1: Apa saya bisa masuk?
0: Mampir iyalah Bung Brandy.
1: Iya nih. Mm-mm. Makanya pengen ini mampir ke RRI juga di studio.
0: Boleh.
1: Bukan saya ke pusat.
0: Boleh, silakan. Mampir kita ya. Ngobrol, Bung Brandy.
1: Baik, Bung Mendes.
0: Asik.
1: Terima kasih.
0: Siap, ditunggu.
1: Salam ya, Mas Mendes ya. Hati-hati
0: siap, Bung Brandy.
1: Ya.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, tuh. Bung Brandy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya. Berikutnya di line telepon ada Kak Navia yang ada di Rangkas Bitung. Halo, selamat malam Kak Navia.
2: Ya, halo Kak Andes.
0: Iya, betul Kak Navia, apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah. Tapi ini sih Kak, ini rada-rada harenek gitu Kak.
0: Kenapa tuh?
2: Enggak, telat sarapan aja sih lagi.
0: Oh.
2: Banyak tamu sih, jadi gak sempat sarapan.
0: Iya ya, tapi ini sudah membaik.
2: Dikerokin
0: tadi. Semoga membaik, istirahat. Dan juga mungkin ada lagu yang bisa sedikit mengobati setidaknya. Lagu iya, dari siapa nih?
2: Tahun berapa ini Kak?
0: Tahun 80-an, 90-an, 2000 awal.
2: 2000 awal?
0: Mm-mm, 2000-nya mentok sih sebenarnya. Tahun 2000 pas.
2: Gak bisa lebih dikit gitu.
0: Gak bisa.
2: Ada band, bisa gak?
0: Ada band dengan judulnya apa dulu nih?
2: Ayuku.
0: Yang mana? Sorry, maaf.
2: Ayuku.
0: Ayuku. Ayuku, tunggu sebentar. Dari ada band. Oh iya, belum masuk lagunya Kak Navia.
2: Bilaka ada.
0: Bilaka, sebentar. Ada band dengan Bilaka ada. Masuk tahunnya pas 2000. Itu saja.
2: Boleh deh.
0: Bilakah ya dari ada band?
2: Tadi barusan siapa Kak?
0: Dari Bung Brandy, salam juga buat Kak Navia tadi.
2: Iya, selamat malam Bang Brandy.
0: Siap.
2: Bang Brandy harus sama kayak outfit branded kali ya.
0: Mungkin.
2: Canda ya Kak?
0: Iya. Gak apa Bung Brandy juga seru ya. Dan juga Kak Navia disiapkan lagunya, mungkin ada salam, silakan.
2: Iya, tadi buat Bang Brandy, buat Kakak Ray,
0: baik.
2: Kak Dinda, juga Kang Hasan, Community Bogor ya.
0: Iya.
2: Kakak Puja juga,
0: baik.
2: Kakak Zahra, Ibu Merpati, terus Kakak Ayu yang
0: iya.
2: Di Maluku Tengah.
0: Baik.
2: Terus itu aja kali ya Kak.
0: Kayaknya itu aja.
2: Cuman itu sih.
0: Baik kalau gitu, disiapkan tentunya. Untuk Kak Navia, terima
2: kasih. Selamat bertugas Kak Andes.
0: Terima kasih, siap.
2: Iya, semoga tetap semangat ya.
0: Amin.
2: Jangan ngantuk kan ya malam ini.
0: Enggak dong, semangat terus sampai tuntas.
2: Iya, baik.
0: Terima siap. Kasih. Sama-sama Kak Navia, ditunggu untuk lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor kembali, ketemu dengan Teh Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andes Satria.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Mantap, mantap. Teh, gimana? Sudah mendingan? Suara terdengar sudah kembali normal ini?
1: Belum sih,
0: oh,
1: kembali
0: belum.
1: Normal. Masih sedikit lagi, sedikit.
0: Iya, iya, sedikit lagi ya. Baik, semoga lekas membaik tentunya. Istirahat teh ya yang cukup.
1: Alhamdulillah berapa hari ini udah ada 1 minggu lebih kayak.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik ya, kalau gitu.
1: 6-7 jam.
0: Itu.
1: Tapi tetap aja. Kenapa lewat tuh, 1 teh? Minggu belum sembuh-sembuh juga kan gitu.
0: Oh, tapi setidaknya tidak seminggu yang lalu pertama mendengar bindengnya ke apa teh Dinda tuh beda rasanya. Kalau sekarang sudah lebih membaik.
1: Iya. Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah teh. Amin amin. Untuk menemani tim, malam.
1: Tim aman.
0: Tim komplit hari ini ada Faiz dan juga ada Widi.
1: Udah sehat Faiz.
0: Alhamdulillah katanya.
1: Samaan kita sakit ya Faiz ya.
0: Iya.
1: Widi sehat Widi.
0: Widi alhamdulillah sehat, segar.
1: Oke lah kalau gitu pulang nanti hati-hati ya Widi Faiz.
0: Siap.
1: Jugaan desa ya, lagu dong.
0: Boleh dong, silakan teh lagu dari siapa?
1: Sekarang pakai dong gitu ya. Ini dari Bad English.
0: Bad English dengan judulnya teh
1: Time Alone With You.
0: The Time Alone With You. Baik, disiapkan untuk Teh Dinda.
1: Doa terbaik sekali lagi buat Ande.
0: Amin.
1: Dengan timnya Pak. Pulang nanti. Siap. Hati-hati ya.
0: Baik teh.
1: Minggu lalu sepi penelpon ya.
0: Iya.
1: Kesian kalau sepi penelpon tuh Andes jadi kayak gimana.
0: Hari ini alhamdulillah ramai. Tadi ada Bung Randy, Navia, Teh Dinda. Dua lagi sudah ada juga nih. Ada Kak Cika setelah Teh Dinda sudah menanti dari Banda Aceh. Gak
1: apa-apa. Waiting list. Bukan berangkat ke Tanah Suci aja waiting list.
0: Iya ya. Di ruang rindu penelponnya juga teh.
1: Kalau kemarin Rabu lalu kan karena habis ada Jesse gitu.
0: Iya, ada Freedom Jazz, benar teh. Mungkin dikiranya masih lanjut atau ada gitu ya. Gitu kayaknya.
1: Oke lah.
0: Baik
1: gitu, teh mau jumpa. Selamat malamnya untuk sahabat Bogor Community ya yang tadi udah mengundang. Bung Brandy, kalau ke RRI Bogor masuk.
0: Nah, tuh Bung Brandy.
1: Cari nama ini, penyiar Pro 1. Kalau masih di Pro 1 dia cari Arul.
0: Tuh, iya. Ada Kang Arul ya benar di sana.
1: Arul atau Gaga Angga.
0: Iya, siap.
1: Kalau masih di Pro 1 ya, kalau paling penyiarnya ke Pro 2 paling.
0: Betul.
1: Kalau sempat mampir ketemu sama mereka, salam dari Teteh gitu.
0: Ah, baik.
1: Oke, lanjut. Oke, Bang Ray juga selamat malam. Ada juga siapa nama Bang Hasan tadi ya yang
0: Kang Hasan ya, betul di ruang rindu nasional.
1: Navia juga selamat malam. Ada Mbak Atin di Cipayung juga selamat malam. Ibu Merpati juga dengan Dedek Rio selamat malam, selamat beristirahat. Dan
0: semuanya. Siapa lagi teh?
1: Oke,
0: sementara itu. Oke, iya teh.
1: Selamat malam Ande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda di Bogor, disiapkan lagunya. Berikutnya ada Kak Cika yang ada di Banda Aceh. Lama gak kedengeran suara Kak Cika di ruang rindu nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andes. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Mantap. Kak Cika apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kabar baik. Iya, kalau di Jakarta tadi siang terik, mataharinya cukup panas.
2: Enggak ada hujan ya?
0: Belum ada, iya belum ada lagi. Minggu lalu ada sempat, minggu ini belum ada lagi. Di Banda Aceh seperti apa?
2: Banda Aceh ada walaupun sedikit ada hujan.
0: Alhamdulillah.
2: Durasinya enggak.

bergabung bersama kami pendengar. Jangan telepon di 0811 7870 7070 di ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu. Dan Audela kami hadir untuk Anda. Bagaimana kabarmu? Kayaknya kabarnya baik-baik aja ya. Dan selamat malam buat semuanya aja yang lagi

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

Hei, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami temani Anda untuk malam hari ini. Ya, tentunya berjumpa kembali bersama Mela pendengar, dan selamat malam pendengar dari Sungai Penuh dimanapun berada, menemani suasana malam Anda dalam program Sungai Penuh Malam untuk malam hari ini di formasi 22:30. Dan tentunya untuk Anda semua masih ada sekitaran setengah jam lagi ya, saya temani Anda di ruang rindu, ruang berbagi lagu di pop Indonesia. Dan tadi sudah kita ikuti tentunya bersama RRI Pro 1 Jakarta guna mengikuti ruang rindu berjaringan nasional. Pendengar, saat jarum jam menunjukkan pukul 22:30, saatnya kita rehat sejenak dari kesibukan hari ini. Dan tanpa tentu ya, tapi tentu sebelum benar-benar menutup aktivitas, ada baiknya kita tetap update dengan informasi penting yang terjadi di sekitar kita, di Indonesia tentunya, hingga perkembangan dunia. Dan selama kurang lebih 30 menit ke depan, Mela akan menemani pendengar dengan informasi terkini, baik kabar daerah, nasional dan internasional, juga tips ringan dan yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Dan seperti biasa, satu hal penting, jangan mudah percaya informasi yang belum jelas sumbernya. Pastikan berita berasal dari lembaga resmi atau media yang kredibel, dan tetap bersama RRI Sungai Penuh tentunya. Dan pendengar, kita mulai dari informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, di mana BMKG hari ini 26 Agustus menginformasikan mengenai fenomena gerhana bulan sebagian yang akan berlangsung pada 28 Agustus 2026. Di mana pendengar, namun ada satu hal yang perlu diketahui pendengar, fenomena tersebut tidak dapat diamati dari wilayah Indonesia karena Indonesia berada di luar wilayah visibilitas gerhana tersebut. Nah, jadi kalau nanti beredar informasi di media sosial yang mengatakan bahwasanya masyarakat Indonesia bisa melihat gerhana bulan sebagian pada 28 Agustus, jangan langsung percaya. Nah, informasi astronomi seperti ini memang menarik, tetapi tetap pastikan sumbernya. BMKG juga terus mengingatkan masyarakat untuk mendapatkan informasi cuaca, iklim dan gempa bumi melalui kanal resminya BMKG. Pendengar ini, Sungai Penuh, perhatian terhadap kondisi kebencanaan juga masih menjadi hal penting. BMKG hari ini menyampaikan bahwa pendampingan teknis masih dilakukan di wilayah Flores setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Tim BMKG membantu pemerintah daerah dalam menyusun peta mikrozonasi dan upaya rekonstruksi yang lebih tahan terhadap gempa. Pesannya sederhana untuk kita semua, bencana bisa terjadi kapan saja, tetapi kesiapsiagaan bisa kita bangun sejak sekarang. Masyarakat dimanapun berada sebaiknya mengetahui jalur evakuasi, menyimpan nomor layanan darurat, dan tidak menyebarkan informasi kebencanaan dan juga yang belum terverifikasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami masih menemani Anda tentunya di malam hari yang luar biasa ini ya. Dan tentunya kami masih bersama RRI Sungai Penuh. Kali ini kita hadirkan Wijaya 80 dengan Terakhir Kali, dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh tentunya.

0: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih.
1: Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
0: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
1: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
0: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
1: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
0: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
1: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

0: Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Baik, awak balik sebelum saya cakap benda yang awak tak nak dengar depan semua orang.

Mendengar Radio Sungai Penuh perhatian terhadap kondisi kebencanaan, tentunya BMKG hari ini menyampaikan bahwa pendampingan teknis masih dilakukan di wilayah Flores setelah gempa bumi kekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Dengan tim BMKG membantu pemerintah daerah dalam menyusun peta mikrozonasi. Nah, mendengar sekarang kita masuk ke kabar daerah, di mana ada informasi perpindahan atau penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh. Bea Cukai Jambi dilaporkan telah menindak 223.692 total batang rokok ilegal di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh. Hingga Agustus, total rokok ilegal yang ditindak wilayah kerja tersebut mencapai jutaan batang. Nah, ini menjadi pengingat bahwa peredaran barang ilegal sendiri bukan hanya persoalan perdagangan, pendengar, tetapi juga tentunya sebagai untuk masyarakat kalau menemukan dugaan peredaran barang ilegal, jangan ikut membeli atau menyebarkannya. Dan juga pendengar, tetapi juga berkaitan dengan penerimaan negara dan kepatuhan terhadap aturan. Nah, gunakan jalur pelaporan resmi yang tersedia, dan satu pesan penting bahwa jangan tergiur harga murah kalau asal-usul barangnya tidak jelas. Dan pendengar, berbicara mengenai pelayanan publik, masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang jelas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan. Di mana juga mulai dari administrasi kependudukan dan layanan pemerintahan hingga berbagai pelayanan publik lainnya. Kalau ada layanan yang sebenarnya bisa diurus sendiri melalui prosedur resmi, jangan merasa harus menggunakan perantara atau calo, pendengar. Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai persyaratan, biaya resmi, dan juga waktu pelayanan. Jadi sebelum mengurus sebuah dokumen, biasakan juga mencari informasi dari kanal resmi instansi yang bersangkutan. Tidak perlu takut bertanya, tidak perlu malu meminta penjelasan, dan jangan memberikan uang kepada pihak yang menjanjikan bisa mempercepat pelayanan tanpa dasar yang jelas. Nah, sekarang pendengar, kita masuk ke tips ringan, di mana pendengar yang besok punya aktivitas padat, coba sebelum tidur luangkan waktu sekitar 5 menit saja untuk menyiapkan kebutuhan besok. Cek kembali agenda, siapkan pakaiannya, pastikan dokumen penting sudah ada, kalau harus berangkat pagi atur alarmnya, dan yang tidak kalah penting, jangan terus-terusan scrolling sampai lupa waktu. Kadang kita bilang 5 menit lagi, tahu-tahu sudah 1 jam saja. Jadi malam ini kalau memang sudah selesai dengan semua aktivitas, waktunya kita beristirahat ya, tubuh dan pikiran juga butuh jeda. Nah, sekarang kita beralih ke informasi internasional kembali, pendengar. Dari perkembangan ekonomi global, pasar saham dunia bergerak menguat pada Rabu 26 Agustus, dan juga harga minyak juga mengalami penurunan di tengah harapan adanya perkembangan mengenai kemungkinan dibukanya kembali jalur pelayanan di Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur penting dalam perdagangan minyak dunia. Perkembangan di kawasan tersebut tentu menjadi perhatian pasar global karena gangguan pada jalur energi strategis dapat berdampak pada harga minyak dan kondisi ekonomi berbagai negara. Nah, sementara itu juga pelaku pasar juga menantikan data ekonomi Amerika Serikat dan perkembangan industri kecerdasan buatan. Artinya apa bagi kita? Nah, peristiwa global yang terjadi ini jauh dari Indonesia tetap bisa memberikan dampak terhadap ekonomi dan harga berbagai kebutuhan.

Banyak yang bilang kita generasi yang rapuh, tapi di darah kita mengalir keberanian yang sama dengan mereka yang membebaskan negeri ini. Kini, merdeka adalah cara kita bertarung lewat karya yang mendunia, suara yang mendobrak ketidakadilan, dan jemari yang merajut persatuan di ruang digital. Dari kita, pemuda hari ini, untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu, Republik Indonesia. Merdeka!

Tahukah Anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

bersama kami di 96,7 MHz tentunya. Pendengar, tidak terasa kita sudah beranjak di formasi 23 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, kita belum berakhir karena saat lagi kita akan menghadirkan beragam lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda semua. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami. Sedari tadi kami temani Anda, pendengar jangan kemana-mana, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan masih bersama saya Mela tentunya hingga tepat informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kami masih temani Anda tentunya. Dan tetaplah bersama kami pendengar di RRI Sungai Penuh yang bekerja pada frekuensi 96,7 MHz. Dan kami masih temani Anda pendengar di RRI Sungai Penuh tentunya dengan beragam lagu-lagu pengantar istirahat. Setelah lagi akan kami hadirkan untuk menemani istirahat malam hari Anda. Dan kami masih hadir untuk Anda semua tentunya di malam hari ini. Dan pendengar, kita akhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, "Oke, aku lagi overthinking." Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang gak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya gak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Baik, pria di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri perjumpaan kita untuk kebersamaan malam hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda semua. Kan kami hadirkan untuk Anda semua dengan renungan malam untuk malam hari ini dengan judul Jalan, tentunya untuk Anda semua di kebersamaan malam hari ini. Dan kami akan menghadirkan tentunya untuk Anda semua dengan dunia tidak ada habis-habisnya. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara pendengar, terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang hingga malam hari ini. Dan kita berpisah dan jumpa kembali pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah. Dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, sungai penuh, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi, siang, hingga malam nanti. Edisi hari ini 27 Agustus 2026. Saudara, dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawan.

Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: khususnya bagi kaum muslimin. Sebab beliau lahir ke dunia ini adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, tak terkecuali jin dan makhluk-makhluk yang lain.
1: Anda masih bersama RRI Sungai Penuh.
2: Radio Republik Indonesia.
0: Oleh para rasul sebelumnya, beliau adalah penyempurna moral yang becat dan bobrok. Beliau menyempurna akidah yang telah diselewengkan oleh tangan-tangan orang Yahudi dan Nasrani yang tidak bertanggung jawab. Bahkan beliaulah sebagai penyelamat umat manusia dari kekafiran menuju ajaran agama yang benar, lurus dan penuh keyakinan terhadap keesaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidaklah mengutuskan kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat sebagai semesta alam. Begitu juga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makana rimal akhlaq." Aku diutus menyempurnakan moral atau akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Pada bulan yang penuh rahmat dan berkah ini, kita memperingati hari bersejarah, yakni maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebagai ungkapan rasa cinta, rindu, kagum dan takzim kita kepada sosok pribadi yang agung dan mulia, serta menjadi suri teladan bagi kita sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu, yakni bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan dari hari akhirat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Kalau beliau adalah teladan, pertanyaannya, bagaimana cara kita meneladaninya di zaman sekarang? Keteladanan bukan hanya dihafal, tapi diamalkan. Nah, di sini saya ingin mencoba tema kita hari ini adalah cara menerapkan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Di sini ada 5 cara utama yang bisa kita praktikkan mulai dari hal yang kecil. Adapun yang pertama itu meneladani akhlak jujur dan amanah. Nabi dijuluki Al-Amin karena jujur dan bisa dipercaya bahkan oleh musuhnya. Bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama itu berkata benar walaupun pahit, seperti halnya di tempat kerja, di sekolah, di rumah. Kemudian menepati janji sekecil apapun, janji jemput anak, janji kirim tugas, dan juga menjaga titipan seperti titipan uang, titipan jabatan, titipan kepercayaan orang. Orang yang jujur akan disegani dan rezekinya diberkahi. Kedua yaitu meneladani sifat kasih sayang dan pemaaf yang ada pada Nabi. Rasulullah tidak pernah membalas kezaliman dengan kezaliman. Kepada anak kecil beliau lembut, kepada pembantu beliau adil, bahkan kepada orang yang melempari beliau dengan batu, beliau tetap mendoakan. Cara menerapkannya bagaimana? Kita harus lembut kepada keluarga, jangan bentak istri, jangan kasar kepada anak. Kemudian saling memaafkan sama teman yang menyakiti. Berat, tapi itulah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peduli sesama, melihat tetangga sakit, bantu kesusahan, senyum kepada orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tidak menyayangi sesama. Kemudian ada lagi meneladani semangat kerja keras dan tanggung jawab. Sebelum jadi Nabi Muhammad, beliau pedagang, beliau mengembala kambing, tidak malu bekerja. Nah, bagaimana cara kita menerapkannya? Bekerja sungguh-sungguh dan profesional, itulah ibadah. Kemudian tidak menunda salat karena kerja, dan tidak menunda kerja karena malas. Bertanggung jawab, suami pimpin keluarga, guru didik murid, pemimpin layani rakyat. Kemudian yang keempat itu meneladani hidup sederhana dan zuhud. Rumah Nabi sangat sederhana, alasnya pelepah kurma, tapi hatinya kaya karena dekat dengan Allah. Cara menerapkannya adalah kepada diri kita, hiduplah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kurangi gaya hidup berlebihan, hanya bersyukur atas nikmat kecil, sehat, kandang keluarga. Rajin sedekah, Nabi paling dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Yang kelima yaitu meneladani kuatnya hubungan dengan Allah. Inti dari semua akhlak Nabi adalah karena beliau dekat dengan Allah. Salat malam tidak pernah putus, banyak berzikir, banyak istighfar. Nah, cara menerapkannya bagaimana? Jaga lima waktu salat tepat waktu. Sisihkan waktu untuk baca Al-Quran tiap hari, walaupun satu halaman. Perbanyak selawat, karena dengan selawat hati kita akan otomatis ingin ingin meneladani beliau. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, meneladani Nabi tidak harus jadi ustaz atau hafal 30 juz. Cukup mulai dari 3 hal hari ini: jujur dalam bekerja, sayang ke keluarga, dan jaga salat. Kalau setiap rumah tangga di Indonesia ini mengamalkan satu sunnah saja, sunnah Nabi, insya Allah masyarakat kita akan berubah. Semoga Allah memudahkan kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita kumpulkan bersama beliau di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Mengapa sekarang kita harus memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rabiul Awal adalah bulan yang istimewa. Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam kalender Hijriah. Di tanggal 12 Rabiul Awal, mayoritas ulama sepakat itu hari kelahiran Rasulullah SAW di Mekah tahun Gajah. Kenapa ini kita Allah memberikan rahmat lil alamin, rahmat untuk seluruh alam? Nah, cukup sekian dulu penjelasan dari saya.
3: Baik, terima kasih Ustazah dan juga pendengar. Baru saja kita dengarkan paparan singkat untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, dinantikan di layanan telepon kami di 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Untuk topik bahasan di hari ini, cara-cara menerapkan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan kita bersama Ustazah Zuhairiyah SAG, penyuluh agama Islam Kota Jambi. Untuk kalian yang mau bergabung, dinantikan di nomor telepon yang Nana sebutkan tadi di 0811-670-78850, boleh juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Nah, kalau kita ngomongin masalah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, nggak akan ada habis-habisnya ya Ustazah, karena luar biasa iya. Sekali ya, Masya Allah. Iya, dan kita mungkin tidak bisa seperti beliau, tapi kita harus belajar dari keteladanan beliau, bagaimana beliau menjadi orang yang jujur, manusia yang jujur, kemudian amanah, begitu ya Ustazah ya.
4: Iya.
3: Dan juga walaupun tidak semuanya harus ada yang bisa kita ikuti, kita teladani, begitu Ustazah ya.
4: Iya, tanda kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW.
3: Iya, benar-benar.
4: Jangan sekarang kan memperingati Maulid di mana-mana kita ikuti ke sana, masjid sana, ke majelis taklim ini. Tapi sementara kita tidak ada ingin meneladani sifat-sifat Allah pada diri kita. Nah, itu yang makanya kita hari ini mungkin kita sudah ketahui karena Nabi itu kapan, itu mungkin sudah sering kita dengar. Nah, yang kita sering kita tekankan ini, kita menggaung-gaungkan keteladanan Nabi, sementara di kehidupan kita tidak pernah kita terapkan. Nah, itu kita rugi sekali, walaupun betul, tidak semuanya, yang penting ada di dalamnya kita terapkan.
3: Iya, gitu. Betul. Kalau tidak untuk orang lain, harus untuk diri kita sendiri dulu ya Ustazah ya, baru lingkungan kita, keluarga kita, mungkin teman-teman kita, apalagi di lingkungan pekerjaan, untuk harus jujur dan amanah. Nah, ini kan sulit banget ya Ustazah ya. Yang awalnya sebelum jadi okelah gitu ya, ucapannya terus omongannya tuh betul-betul Ustazah ya. Tapi setelah dikasih kedudukan Ustazah, jabatan, wah udah lupa deh sama janji-janjinya. Ini gimana nih Ustazah?
4: Seolah-olah kita aja yang berkuasa. Kita itu termasuk kita tidak meneladani sifat Rasulullah. Padahal itu tanpa kita sadari itu adalah sunnah, sunnah Nabi. Nabi itu akhlaknya jujur dan amanah. Ya, dia selalu jujur dan amanah. Makanya Nabi dijuluki Al-Amin karena jujur dan bisa dipercaya, bahkan dari musuhnya juga selalu gitu. Nah, percaya dengan Nabi Muhammad. Nah, itu tadi kenapa kita sebagai umatnya kita tidak meneladani akhlak jujur dan amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Oke. Baik, silakan pendengar untuk kalian mau bergabung di nomor telepon kami 0811-670-78850. Boleh juga di pesan singkat kami di 0813-8744-0803. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waduh, mana, iya Pak T, itu salam untuk ayamnya ya.
5: Ya nanti.
3: Silakan Pak T, apa yang ditanyakan nih sama Ustazah?
5: Oh ya, mohon pencerahannya lagi ditambah nih. Enak kali nih. Ceramah Ibu. Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Den.
5: Oh ya. Ya begini, soalnya kita nih setiap tahun, setiap bulan mengadakan Maulid Nabi Islam Merah. Tapi kayak macam lama lah itu, Bu. Tidak berubah. Yang main HP di luar masjid masih lah. Orang masuk semua, yang muda-muda masih di luar. Gitu. Jadi gimana caranya kita harus merubahnya itu? Yang penceramah terus didatang dari jauh-jauh, kadang-kadang dari tempat lain. Kan. Kalau ada perubahan, anak-anak muda. Juga orang tua juga sering gitu. Kalau ada acara lain, dia nonggok-nonggok lagi di luar, suruh masuk, tidak mau. Gimana caranya kita Bu untuk apa itu untuk mengajak beliau itu.
3: Oke. Ya Bu Dana. Yo, makasih ya Pak.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah hadir sih hadir di masjid gitu Ustazah ya, tapi di luar aja nih main HP, disuruh masuk enggak mau kata Pak T ini. Gimana nih Pak Ustazah nih?
4: Nah, itu tadi kan kita sebagai petugas misalnya pengurus masjid, kita sudah mengingatkan, ayo kita masuk semua. Itu sebenarnya pribadi masing-masing, Pak T. Iya, itu sepertinya itu termasuk juga itu tidak meneladani akhlak Rasulullah. Sebenarnya itu kan berhubungan dengan akhlak juga, gitu. Nah, tapi di dalam kita asik main HP, jadi kita tidak dapat rahmat tadi, tidak dapat kita terapkan dengan yang judul kita pada hari ini, cara menerapkan teladan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya pengurus atau pengurus masjid tadi tidak salah, sih sudah memperingati, ayo kita masuk semua, ternyata masih ada yang main HP di luar. Nah itu, tapi Pak Ade masih bersyukur dia mau masih mengikuti ke masjid, masih ada sedana itu. Sekarang buat tugas kita, yang penting sudah kita ingatkan, yang penting sudah kita fasilitasi, ayo kita masuk semua ini. Ya, tergantung orangnya, berarti dia belum mendalami apa itu cara menerapkan keteladan Nabi Muhammad SAW. Karena dari segi apa tadi itu berhubungan dengan akhlak tadi, akhlak berarti orang yang main HP di luar tadi tidak mendengarkan itu, berarti dia belum sepenuhnya gitu. Nah, sepenuhnya rasa cintanya tuh mungkin cinta sekedar di bibir saja, tapi kalau orang cinta dengan keteladanan Nabi tadi, cinta dengan Nabi Muhammad, itu bukan berarti bapak yang tadi tidak cinta dengan Nabi Muhammad, mungkin kurang cinta dengan keteladanan Nabi tadi. Itu kan berhubungan dengan akhlak tadi. Masa orang Maulid kita sibuk main HP di luar, apalagi kita sudah bapak-bapak gitu kan, malu gitu. Itu makanya saya bilang tergantung dengan manusianya. Okay. Kita nak memaksa juga nggak bisa Mbak Nana.
3: Gitu.
4: Benar. Ya gimana ya, nanti dia marah pula. Jadi maksud saya itu, makanya saya bilang cara menerapkan. Kalau untuk menjelaskan Nabi itu bagaimana dia mulai dari kecil, ini sebenarnya judul saya itu kan kehidupan Nabi Muhammad itu sebenarnya. Tapi itu sudah digaungkan di mana-mana. Nabi lahir tanggal berapa, bulan apa, gitu kan. Dari kecil kisah Nabi itu, makanya saya angkat ini cara meneladani yang pentingnya. Sebab gimana kita memperingati Maulid Nabi di mana-mana, tapi sementara tidak ada perubahan. Memang tidak semuanya ya, tidak semua orang yang tidak meneladani akhlak Rasulullah itu, tapi kebanyakan karena ini pengaruh zaman tadi. Kalau dulu Mbak Tena ya, zaman-zaman orang tua kita, kalau sudah bulan Maulid itu mereka tidak bekerja, bahkan mereka itu tidak ke sawah, karena dia memang mungkin pengaruh zaman ya Mbak Tena ya. Sekarang mungkin ya tadi mungkin cinta dengan Nabi Muhammad itu, karena dia umat Nabi Muhammad, dia cinta kepada Nabi Muhammad, tapi dia belum sepenuhnya meneladani bagaimana Nabi Muhammad itu sebenarnya.
3: Oke. Iya. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Gunawan, udah dengar suara Nana belum? Halo. Pak Gunawan? Iya, terputus ya. Dicoba kembali ya, Pak Gunawan ya. Nah, ini dia penelpon lain nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana.
3: Iya, sudah di pasar ya. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Alhamdulillah.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
6: Iya, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita meneladani Rasulullah SAW dari segi berdagang ini, Bu Ustazah. Kebetulan kita ini kan pedagang. Apakah masih relevan dengan kalau zaman Nabi dulu kan, kalau berdagang mungkin kalau ini modalnya sekian, nah silakan berapa mau ngasih keuntungan kayak gitu. Apakah masih relevan diterapkan di saat ini, Ustazah, bagaimana cara-cara yang baik dalam berdagang menurut caranya Rasulullah? Itu aja, Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ijal di Angso Duo, pedagang di sana. Bagaimana nih, Ustazah, cara berdagang menurut Rasulullah SAW? Silakan, Ustazah.
4: Ya, baik. Memang waktu Rasulullah SAW berdagang, dia cuma menjelaskan saya modalnya sekian, jadi kamu kasih berapa. Tapi zaman sekarang sebenarnya masih ada, Pak. Saya menemui di seberang ada seperti itu. Saya beli barang ini sekian, terus kamu mau kasih berapa? Masih ada, Mbak Nana, masih ada, tapi tidak umum.
3: Iya.
4: Intinya kalau zaman sekarang tidak, maksudnya itu bukan berarti kita tidak meneladani cara berdagangnya Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kalau dahulu kan tidak dihitung transportasi berapa gitu kan, karena mungkin langsung dibeli, langsung dijual begitu. Tapi zaman sekarang berbeda. Kita menghitung, kita membelinya bukan di tempat kita, mungkinnya di luar daerah. Cara meneladaninya sebenarnya itu ada, cuma mirip saja. Misalnya tidak terlalu tinggi mengambil untung, gitu. Tidak kita sebutkan, tetapi itu sudah masuk dari semuanya. Misalnya kita menjual barang ini misalnya 25.000 gitu, tapi sudah kita hitung di dalamnya. Hanya saja perbedaannya kita sebutkan seperti zaman Nabi dahulu. Kalau Nabi kan sebutkan, saya membeli barang ini sekian, apa kamu mau ngasih. Sekarang tidak ada lagi cara seperti itu, bukan berarti kita tidak meneladani Nabi Muhammad SAW, karena zaman sekarang itu tadi, boleh kita lihat tadi, akhlak tadi, jujur dan amanah tadi. Kita kalau kita terapkan seperti itu, ya saya nak nyobai orang sekarang gitu kan. Enaknya ada Mbak Nana beda dengan zaman Nabi dahulu. Ya kita kalau kita bilang kayak gitu, sekendak dia lah ngasih kita. Tak tahu zaman sekarang kan semuanya serba ongkos kirim gitu kan, pakai ini. Nah, makanya sekarang kita terapkan, kita hitunglah dengan semuanya. Tidak perlu diterapkan ini modalnya berapa pun kamu ngasih. Makanya sekarang itu cara kita menerapkannya jangan terlalu mahal, sudah kita hitung semuanya. Tapi kalau Bapak memang mau menerapkan seperti itu, Bapak mampu silakan. Bukan berarti kita tidak meneladani ya Mbak Nana, meneladani cara berdagang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan cara sekarang. Dengan cara yang tadi kita tidak boleh ngambil ngambil harga yang terlalu tinggi. Kita hitunglah semuanya masuk kira-kira, ya kita terapkan. Karena apa zamannya, kalau kita terapkan kayak Nabi Muhammad, mungkin kita tidak bisa kita beli barang lagi. Kalau ya manusianya, kalau manusia jadi Nabi kan manusianya, ya boleh dikatakan, bukan berarti saya tidak mengatakan orang sekarang tidak jujur, tidak, kebanyakan dulu zaman Nabi begitu. Karena rata-rata cara berdagang zaman Nabi seperti itu. Karena sekarang itu tidak ada lagi yang berdagang cara Nabi. Kalau kita terapkan seperti itu kita sendiri, ya bagaimanalah, nanti rugi sendiri. Jadi caranya tadi gitu aja, kita naiki harganya yang masih masuk akal dalam akal kita, yang bisa nanti kita belikan barangnya kembali. Jangan terlalu tinggi harganya, karena terlalu tinggi juga kan tidak boleh. Itu berlipat-lipat itu tidak bukan cara berdagang Nabi itu.
3: Nah, itu. Oke. Baik. Silakan untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru masuk. Silakan Pak Gunawan.
5: Iya, sulitnya elor kayak orang juga elor.
3: Asap. Iya, silakan Pak.
5: Assalamualaikum Bu Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.
5: Begini Bu Ustazah, kita kan tahun ini memperingati Maulid Nabi Muhammad gitu kan. Yang saya tanyakan itu tanggal berapa, bulan berapa, itu tahun berapa Nabi Muhammad itu wafatnya. Karena kita tidak pernah memperingati wafatnya Muhammad gitu kan. Mengenang jasa-jasanya gitu kan. Kalau Indonesia kan banyak yang kita peringati hari Pancasila gitu. RI yang 45 gitu kan. Termasuk memperingati hari yang Mbak Nana gitu kan. Nah itu saja buat saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah.
4: Iya, Nabi Muhammad itulah dilahirkan pada 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Jadi
3: untuk wafatnya sendiri Ustazah katanya gimana?
4: Kenapa?
3: Untuk wafatnya.
4: Oh, wafatnya?
3: Iya, kan katanya memperingati hari kelahiran. Terus ada wafat kita. Kalau manusia kan selalu nih ada 7 hari, 3 hari gitu ya. Kalau untuk Rasulullah sendiri wafatnya tahun berapa katanya?
4: Oh gitu. Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, wah mana nih ya? Karena wafatnya di
3: biasanya hari kelahiran aja ya Ustazah ya, yang selalu dirayakan ya Ustazah ya. Nah untuk kematiannya sendiri seperti apa nih Ustazah?
4: Nah itu wafatnya tuh banyak yang persepsinya banyak itu. Tahunnya saya wafatnya itu saya kurang ini juga, nanti saya bilang wafatnya. Coba kita wafatnya tanggal sekian, rupanya ini ya. Coba kita Pak apa tadi?
3: Pak Gunawan,
4: di mana nih Mbak Nana?
3: Pak Gunawan, di mana tadi? Ntar dulu ya, Nana cari dulu.
4: Wafatnya itu sebenarnya
3: di Sungai Lande.
4: Ya, di Rabiul Awal juga. Makanya ini hari yang sangat-sangat istimewa. Karena Nabi itu dilahirkan di Rabiul Awal dan wafatnya pun di Rabiul Awal itu 8, kalau di bulan kita itu kalau enggak salah 8 Juni 632 Masehi gitu.
0: wafatnya tuh waktu dan tempat itu tempatnya di rumah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha di Madinah. Nah, makanya Rabiul Awal itu adalah bulan yang mulia tadi. Lahirnya di Rabiul Awal, wafatnya pun di Rabiul Awal. Nah, itu tadi ya, tepatnya di tahun Masehi itu yaitu 8 Juni di tahun 632 Masehi. Itu saja penjelasannya, tapi ya yang detailnya itu mungkin kita bisa lihat di buku Sirah Nabi Muhammad ya. Ya itu. Makanya bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang harus kita peringati yang mulia, karena Nabi lahirnya di Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, meninggalnya pun di 12 Rabiul Awal itu.
3: Baik. Ya Ustazah, tanpa terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus kita tuntaskan. Ustazah, silakan apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita.
0: Ya. Baiklah, pendengar RRI yang selalu dimuliakan Allah. Meneladani Nabi tidak harus jadi ustaz tadi atau hafal 30 juz. Cukup tadi kita ambil dari kesimpulan kita tadi. Tidak perlu, maksudnya tuh kalau tidak bisa semuanya, tapi kita tiga hal hari ini tadi yang kita petik dari isi dengan materi kita hari ini, itu jujur dalam bekerja, sayang kepada keluarga, dan jaga sholat. Nah, itu dari kesimpulan materi kita hari ini. Walaupun kita tidak bisa meneladani sifat Rasulullah SAW sepenuhnya, paling tidak kita mulai dari tiga hal ini saja kalau kita teladani, yaitu jujur tadi dalam apapun kita harus jujur dengan anak, dengan suami, dengan istri, jujur dalam kerja ya, walaupun mungkin tidak seperti Nabi ya Mbak Nana ya, walaupun kita tidak seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus sayang dengan keluarga ya, jangan sakiti istri, sayang kepada anak kita, kemudian kita jaga sholat kita, keluarga kita, anak-anak kita harus jaga sholatnya. Nah, kalau setiap rumah tangga di Indonesia ini mengamalkan satu saja dari tiga tadi, insya Allah masyarakat kita akan berubah, ya, akan berubah. Mbak Nana. Semoga Allah memudahkan kita untuk meneladani Rasulullah SAW dan kelak kita timbulkan bersama beliau di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Nah itu dari mana? Insya Allah kita telah meneladani Rasulullah, mungkin kita dikumpulkan bersama beliau dari yaumul akhir nanti.
3: Amin. Baik, Ustazah, terima kasih sudah bersama Pro Satra di Jambi untuk topik bahasan kita yang menarik sekali di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya Ustazah. Insya Allah dalam waktu dan kesempatan kita bisa bersama kembali untuk topik bahasan yang berbeda Ustazah. Iya, baik. Kasih, sama-sama. Dan pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus berakhir. Anda juga harus undur diri bersama pengarah teknik Arsal. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beth, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: Hai, Rin. Masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
4: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
3: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
4: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
3: Ya, terus gimana dong?
4: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
2: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumi Penuh.
6: Pujilah wahai engkau ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
2: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Kalau kita ya, kita kan
8: itu harus dikendalikan sesuai petunjuk undang-undang.
2: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Kota Jambi diselimuti kabut asap, SD dan SMP menerapkan pembelajaran jarak jauh sesuai edaran wali kota. Kualitas udara Jambi memburuk, warga diminta kurangi aktivitas di luar rumah. Inilah berita selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Elpia Ningsih.

0: Kualitas udara Jambi memburuk. Warga diminta kurangi aktivitas di luar rumah. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Provinsi Jambi memburuk akibat meningkatnya konsentrasi debu dan asap. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Asneli Rida Daulay mengatakan, dari 4 alat pemantau kualitas udara yang terpasang di Provinsi Jambi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kemarin, Kota Jambi terpantau dalam kategori tidak sehat. Muara Jambi sudah masuk kategori berbahaya, Tanjung Jabung Timur masih berada pada kategori sedang, sementara data dari Kabupaten Tebo belum terpantau karena alat pemantau sedang dalam perbaikan. Menghadapi kondisi tersebut, masyarakat khususnya penderita asma dan penyakit jantung diminta meningkatkan kewaspadaan. Penderita asma diimbau memastikan ketersediaan obat karena kondisi udara buruk dapat memicu kambuhnya penyakit. Sementara untuk masyarakat secara umum juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama jika tidak ada keperluan mendesak.
2: Kami sebenarnya berusaha ya untuk menginformasikan kondisi cuaca pada saat ini atau kondisi udara pada saat ini. Namun perkembangannya kan kadang berubah cepat ya Mbak ya, kadang dalam waktu 1 jam ke depan ternyata tiba-tiba yang dari keadaan tidak sehat bisa saja menjadi berbahaya. Seperti juga yang saat ini dialami oleh Muara Jambi dan sekitarnya. Jadi kepada masyarakat memang kami meminta agar menjaga kesehatan masing-masing dalam hal menimbang-nimbang jika ingin keluar rumah, jika tidak ada urusan urgen agar tidak usah terlalu banyak di luar rumah.
1: Neli menambahkan kondisi kualitas udara dapat berubah dengan cepat bahkan dalam hitungan jam. Karena itu masyarakat diminta terus memantau perkembangan kualitas udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Masyarakat juga dapat memantau kondisi udara secara langsung melalui aplikasi ISPUNET KLH yang dapat diunduh melalui Play Store. Aplikasi tersebut menyajikan data kualitas udara setiap jam, termasuk konsentrasi debu dan rekomendasi kesehatan sesuai kondisi udara terkini. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan 2 hari terakhir redam kabut asap di Kerinci. Kualitas udara dan jarak pandang membaik dibandingkan hari sebelumnya. Laporan Muhammad Desman.
3: Intensitas kabut asap yang sempat menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan juga sekitarnya perlahan mulai berkurang setelah hujan dengan curah sedang hingga lebat mengguyur sebagian besar kawasan selama 2 hari berturut-turut. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnia Ningsih mengungkapkan, ketersediaan jarak pandang di jalan raya dan juga area penerbangan sekitar Bandara Depati Parbo Kerinci terpantau membaik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Turunnya hujan ini dinilai sangat membantu meluruhkan partikel, debu dan juga asap yang melayang di udara, sekaligus menekan munculnya titik hotspot ataupun titik panas di wilayah rawan karhutlah. Pihak BMKG Depati Parbo bersama Dinas Kesehatan tetap menghimbau warga untuk tidak melonggarkan kewaspadaan. Apabila cuaca kembali terik dan juga angin bertiup kencang, potensi munculnya kabut asap susulan masih dapat terjadi. Namun demikian, masyarakat diharapkan tetap menyediakan masker saat bepergian dan juga konsisten tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan.
4: Oh, artinya hujan 2 hari ini berpengaruh terhadap jarak pandang juga ya, Bu?
5: Iya, betul. Karena kan jarak pandangnya udah 3.000 meter. Kalau kemarin kurang dari 3.000 meter kalau saya pantau. Jadi jika ada hujan turun, maka dia akan membersihkan kondisi lingkungan sekitar. Biasanya kalau sudah hujan itu kondisi cuacanya lebih clear.
3: Diketahui beberapa hari terakhir Kabupaten Kerinci juga Kota Sungai penuh dilanda kabut asap dengan kategori sedang hingga mengganggu kualitas udara di 2 wilayah tersebut. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah Jambi akibat karhutlah dan asap dari Sumatera Selatan yang terbawa angin. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi akibat meningkatnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Jambi, Jaya Martua Sinaga menyebutkan, kejadian karhutlah telah terdeteksi sejak 5 Agustus 2026 dan terjadi di sejumlah wilayah seperti Muara Jambi, Batanghari, Tebo, dan Sarolangun. Selain berasal dari wilayah Jambi, kabut asap juga dipengaruhi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan dan Riau, terutama wilayah yang berada di sekitar perbatasan Jambi, dan Sumatera Selatan. Asap tersebut kemudian terbawa angin yang umumnya tertiup dari arah tenggara dan selatan sehingga masuk ke wilayah Provinsi Jambi.
6: Kejadian kebakaran hutan dan lahan ini terdapat itu di Muaro Jambi, Batanghari, kemudian di Tebo, di Sarolangun. Semua yang berdekatan dengan kota Jambi itu ada kejadian kebakaran hutan dan lahan. Juga ada juga di provinsi tetangga ya, di Sumatera Selatan, tepatnya di perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan itu di daerah Bayu Lincir. Nah itu kan kita memantau ya lewat satelit, kemudian ada hanya kabut asap dan terbawa oleh angin yang bertiup dari arah timur dan tenggara.
1: Jaya menambahkan kondisi kualitas udara juga sempat memburuk berdasarkan pemantauan alat PM25, kualitas udara di kota Jambi pada 23 Agustus pagi berada pada kategori sangat tidak sehat. Bahkan pada tanggal 25 Agustus pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kualitas udara di kota Jambi masuk kategori berbahaya dengan konsentrasi PM25 tercatat lebih dari 300 mikrogram per meter kubik. BMKG terus memantau pergerakan dan sebaran kabut asap melalui radar cuaca dan satelit sekaligus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh menyiapkan 2 mobil tangki untuk mengantisipasi gangguan distribusi air bersih kepada pelanggan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga pasokan air tetap terpenuhi ketika terjadi gangguan jaringan distribusi. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
7: Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh menyiapkan 2 mobil tangki untuk mengantisipasi gangguan distribusi air bersih kepada pelanggan. Langkah tersebut menjadi upaya Perumda Tirta Kayangan menjaga pelayanan kepada masyarakat, terutama ketika gangguan membuat pasokan air ke rumah pelanggan terhenti. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alparisi, mengatakan masyarakat dapat segera menghubungi pihak Perumda jika mengalami gangguan distribusi air bersih. Menurutnya, petugas akan menindaklanjuti laporan masyarakat dan menyalurkan air bersih menggunakan mobil tangki sesuai kebutuhan. Edi menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai biaya layanan tersebut. Perumda Tirta Kayangan memberikan bantuan air bersih melalui mobil tangki secara gratis kepada pelanggan yang terdampak gangguan distribusi.
8: Nanti ada nomor yang harus bisa dihubungi seandainya memang tidak, misalnya jadwal telah ditentukan. Nah, sementara masyarakat tidak dapat air sesuai dengan jadwal tersebut, bisa melalui mobil tangki, Pak. Itu ada nomor yang kita berikan, bisa dihubungi.
7: Di samping itu, pihak Perumda berharap keberadaan 2 mobil tangki tersebut dapat mempercepat penanganan gangguan sekaligus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Kejari Muaro Jambi imbau warga pakai masker di tengah kabut asap. Berikut laporan Tatik Wijaya.
10: Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Muaro Jambi, Karya Graham Hutakaul, mengimbau masyarakat menggunakan masker di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kajari mengatakan kondisi kualitas udara saat ini perlu menjadi perhatian serius, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki penyakit tertentu. Dengan indeks standar pencemaran udara atau ISPU yang berbahaya, di mana angka ISPU sempat mencapai lebih dari 300, ia meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, khususnya bagi kelompok rentan untuk menghindari resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.
11: Menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Muaro Jambi, agar memakai masker. Ya, kenapa saya anjurkan memakai masker? Karena memang kondisi cuaca asap yang sangat pekat sekali. Kita ketahui ISPU-nya juga sudah sangat berbahaya. Kemarin sudah sampai 300 lebih. Saya menghimbau khususnya kepada anak-anak, kepada ibu hamil, kepada orang tua, dan yang menderita penyakit khusus agar segera memakai masker dan kalau boleh menghindari kegiatan-kegiatan di luar rumah.
10: Kajari Moro Jambi Karya Graham Hutakaul juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan. Menurutnya, upaya pencegahan kebakaran lahan harus dilakukan bersama-sama agar kondisi kabut asap tidak semakin memburuk. Ia berharap masyarakat Moro Jambi turut menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas yang dapat memperparah kondisi asap. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Jambi diselimuti kabut asap. SD dan SMP menerapkan pembelajaran jarak jauh sesuai edaran wali kota. Berikut laporan Tatik Wijaya.
12: Cek.
10: Kondisi pencemaran udara yang semakin memburuk di Kota Jambi

0: mengikuti instruksi terbaru pemerintah Kota Jambi. Meski siswa belajar dari rumah, para guru tetap hadir di sekolah untuk memberikan pembelajaran secara daring. Guru menggunakan sejumlah metode termasuk Google Meet dan pemberian lembar kerja yang dapat dikerjakan siswa dengan pendampingan orang tua. Harun Syah menegaskan PJJ bukan berarti siswa belajar sendiri tanpa pendampingan guru. Proses pembelajaran tetap dilakukan secara terstruktur, mulai dari pembukaan, penyampaian materi, kegiatan inti, penutup, hingga evaluasi. Insert. Kebijakan serupa juga diterapkan di tingkat SMP. Kepala SMP Negeri 7 Kota Jambi, Erda Lena, mengatakan, para siswa tetap menjalani pembelajaran dari rumah, dan para guru tidak hanya memberikan tugas kepada siswa, tetapi juga menyampaikan materi secara daring. Melalui Zoom. Pembelajaran berlangsung mengikuti jadwal mata pelajaran hingga sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Insert. Sesuai surat edaran Wali Kota, kegiatan pembelajaran jarak jauh berlangsung pada 26 hingga 28 Agustus 2026. Untuk pembelajaran pada Senin berikutnya, pihak sekolah masih menunggu perkembangan kondisi udara dan arahan lebih lanjut dari pemerintah Kota Jambi maupun Dinas Pendidikan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Kasus narkotika menjadi kejahatan paling banyak ditangani Polres Kerinci. Bahkan sekitar 90% tahanan di sel Polres Kerinci merupakan tersangka kasus narkotika yang sebagian besar berada pada usia produktif. Laporan disampaikan Desi Hermila.
2: Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih menjadi salah satu kejahatan yang paling dominan di wilayah hukum Polres Kerinci. Wakapolres Kerinci Kompol Gumuntar Aritonang mengatakan, sekitar 90% penghuni ruangan tahanan Polres Kerinci saat ini merupakan tersangka kasus narkotika. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pelaku yang terlibat dalam kasus narkotika banyak berasal dari kelompok usia produktif. Kompol Gumuntar menjelaskan, keterlibatan pelaku dalam tindak pidana narkotika umumnya diawali sebagai pengguna. Namun ketika kebutuhan untuk menggunakan narkotika meningkat dan tidak mampu dipenuhi, sebagian pengguna kemudian memilih menjadi pengedar untuk mendapatkan narkotika sekaligus memenuhi kebutuhannya.
3: Secara nasional dan secara khusus di Polres Kerinci itu, kita lihat trennya terus naik adalah masalah narkotika. Narkoba ya.
2: Iya.
3: Pada umumnya masyarakat taunya narkotik.
2: Untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan narkotika, Wakapolres Kerinci mengajak masyarakat, khususnya keluarga dan orang-orang terdekat, agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Menurutnya, informasi dari masyarakat sangat penting agar kepolisian dapat segera melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Kerinci berharap peran aktif masyarakat dapat membantu memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran narkotika, serta mencegah generasi usia produktif terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Desi Hermila, Pro 1 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kota Jambi diselimuti kabut asap, SD dan SMP menerapkan pembelajaran jarak jauh sesuai edaran Wali Kota. Kualitas udara Jambi memburuk, warga diminta kurangi aktivitas di luar rumah. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Elvianingsih dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
4: Yang telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

Selamat pagi Sobat Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci 96,7 MHz. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya siap menjalani hari dengan energi yang positif. Buat yang udah mulai beraktivitas, yang sedang dalam perjalanan ke kantor, ke sekolah, membuka toko, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi dan sarapan pagi, tetap ditemani El di sini yang akan menemani pagi Sobat Pro 1 dengan informasi, musik, dan cerita-cerita menarik. Pagi ini kita juga akan berbagi kabar terbaru dari dalam maupun luar negeri ya. Salah satunya mengenai bencana alam yang terjadi di kawasan Himalaya. Setelah hujan deras memicu banjir bandang dan longsor di wilayah Nepal dan India. Jadi tetap bersama kami karena ada informasi yang sayang untuk dilewatkan. Dan tentunya jangan lupa awali pagi dengan pikiran yang baik, hati yang tenang, dan semangat untuk menjalani hari. Karena hari ini adalah kesempatan baru untuk melakukan yang terbaik. Saya El dan inilah Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci 96,7 FM. Teman dengar Anda pagi ini. Selamat pagi.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Loh, kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala. Mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: RRI Republik Indonesia, RRI Prosatu.
4: Kuman dan bakteri ada di mana-mana, di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai, dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: Just kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: RRI Digital. Nikmati.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, Pak Ribu yang apel siaga jaga jebak barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70 sampai 75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun sampai 2029.